0: Angin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman berdua pernah gak sih, mungkin kamu lagi banyak pikiran, lagi capek gitu ya, lagi punya masalah, terus muncul keinginan buat, ah udahlah mau refreshing dulu, mungkin jalan-jalan, nongkrong, nonton ya, mungkin belanja sesuatu yang sudah lama kamu incer, dan sebenarnya gak ada yang salah dengan itu. Kita semua butuh jeda, tapi ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita bahas pagi ini. Jangan-jangan yang kita sebut healing sebenarnya cuma pelarian. Karena healing dan pelarian itu kadang kelihatannya mirip ya, tapi bedanya ada pada apa yang terjadi setelahnya. Kalau kita istirahat supaya bisa kembali menghadapi masalah dengan lebih baik, itu bisa menjadi bagian dari menjaga diri. Tapi kalau misalnya kita terus mencari sesuatu untuk membuat masalah terasa hilang tanpa pernah menyelesaikannya, masalahnya bisa tetap aja ada, bahkan bisa bertambah ya. Makanya pagi hari ini aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, kira-kira healing atau pelarian saat anak muda salah pilih cara untuk menghadapi masalah. Dan ini bukan soal menghakimi ya, karena setiap orang itu punya cara yang berbeda ketika menghadapi tekanan. Yang penting adalah belajar mengenali kalau kita sedang butuh istirahat atau sebenarnya kita sedang berusaha untuk kabur dari yang namanya masalah.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Waktu Ngobrol Dua, kehidupan anak muda hari ini memang punya tantangan tersendiri ya. Tugas, terus juga kuliah, pekerjaan, hubungan pertemanan, keluarga, masalah keuangan, ekspektasi dari lingkungan sampai tekanan dari media sosial. Belum lagi media sosial sering banget buat kita melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya baik-baik aja. Orang lagi liburan, punya pencapaian, terlihat sukses. Akhirnya tanpa sadar kita jadinya membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Dan kita sebenarnya melihat apa yang ditampilkan. Ketika tekanan mulai menumpuk, setiap orang punya respon yang beda. Ada yang memilih cerita sama orang yang dipercaya, terus ada yang memilih olahraga, mendengarkan musik, tidur sebentar, ada yang melakukan kegiatan yang disukai, tapi ada yang justru mencari pelarian yang bisa membawa masalah baru, misalnya menghabiskan uang secara impulsif, berhutang demi memenuhi keinginan, mencoba aktivitas beresiko karena ajakan teman, atau mencari kesenangan instan yang akhirnya sulit dikendalikan. Nah, disinilah pentingnya membedakan aku sedang menenangkan diri atau aku sedang menghindari masalah ya. Jadi kita harus sepakat dulu kalau capek itu manusiawi. Gak setiap hari kita harus produktif, gak setiap masalah harus langsung selesai hari itu juga. Kadang kita memang butuh ya berhenti sebentar, butuh istirahat, butuh tidur, ngobrol, melakukan sesuatu yang kita suka. Dan itu bukan berarti kita lemah ya, justru mengenali bahwa diri kita sedang membutuhkan jeda adalah hal yang penting ya. Healing itu juga gak harus mahal kok. Kadang istilah healing itu identiknya sama liburan, staycation, makan di tempat mahal, atau mungkin pergi ke tempat tertentu. Padahal healing atau menjaga diri itu gak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Bisa dengan jalan santai, sore-sore, dengerin musik, baca, olahraga, ngobrol sama teman, melakukan hobi, mengurangi waktu di media sosial, atau mungkin sekedar memberikan diri sendiri waktu untuk beristirahat. Jadi jangan sampai karena melihat orang lain healing dengan cara tertentu, kita merasa harus melakukan hal yang sama. Cara orang lain beristirahat belum tentu cocok loh dengan kondisi kita.

0: bocil.
1: Dia gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor dua, ada baiknya kita membedakan istirahat dan juga menghindar ya. Kamu bisa tanyakan ke diri kamu sendiri, setelah aku melakukan ini, apakah aku akan lebih siap untuk menghadapi masalahku? Kalau jawabannya iya, mungkin kita memang sedang mengambil jeda. Tapi kalau setiap kali masalah muncul, kita selalu mencari sesuatu untuk melupakannya sementara, lalu masalah yang sama kembali datang, mungkin sudah waktunya berhenti sebentar dan melihat akar persoalannya di mana. Misalnya, kalau punya masalah keuangan, kalau stres terus belanja untuk membuat diri senang, mungkin kita merasa lebih baik sesaat. Tapi kalau uangnya makin habis, masalahnya justru bertambah. Atau ketika seseorang sedang tertekan, lalu mencari kesenangan instan yang beresiko, yang awalnya dianggap sebagai cuma untuk menghilangkan stres, itu bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih besar ya. Dan jangan biarkan cuma sekali itu menjadi pembenaran, teman berdua. Kadang masalah itu dimulai dengan kalimat sederhana, ah cuman sekali, cuman coba-coba, cuman ikut temen gitu kan. Padahal kita gak selalu tahu kemana sih sebuah keputusan akan membawa kita. Karena itu ketika ada sesuatu yang beresiko bagi diri sendiri, jangan menjadikan rasa penasaran atau ajakan teman sebagai satu-satunya alasan untuk mengambil keputusan. Berani mengatakan enggak juga adalah bentuk keberanian.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

Ya, salah satu alasan seseorang mencari pelarian itu adalah karena ingin mendapatkan rasa nyaman dan juga cepat ya. Dan ini manusiawi sih teman berdua, ketika sedang stres kita memang cenderung ingin sesuatu yang bisa membuat kita merasa lebih baik. Tapi disinilah kita perlu punya rem. Masalah keuangan, jangan buru-buru cari jalan pintas. Jangan jadikan judi sebagai cara mendapatkan uang. Lingkungan itu punya pengaruh yang besar ya. Jadi kita coba ngomongin soal pergaulan. Kadang kita sebenarnya tahu sesuatu itu gak baik, tapi karena semua teman melakukannya kita jadi merasa, masa aku aja sih yang gak ikut? Nah, ini yang perlu dilatih. Kita gak harus selalu mengikuti pilihan lingkungan. Kalau sebuah ajakan membuat kita tidak nyaman atau mungkin beresiko bagi diri sendiri, kita punya hak untuk menolak ya. Jangan cari pelarian yang bisa membahayakan diri teman pro 2. Ketika menghadapi masalah atau tekanan, penting untuk memilih cara yang tidak menambah resiko bagi diri kita sendiri. Narkoba misalnya, itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah hidup. Begitu juga berbagai perilaku beresiko lain. Kalau sedang punya masalah, yang kita butuhkan adalah dukungan dan juga solusi, bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan kendali atau mungkin menghadapi masalah baru. Jadi ketika ada teman yang sedang mengalami masalah, ya jangan langsung dihakimi, coba diajak bicara, coba didengarkan, dan kalau diperlukan bantulah dia mencari orang yang bisa memberikan pertolongan dengan tepat.

0: sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: coba view bawah.
1: Pengen kompak kayak kita?
2: Iya. Pengen terspada spada kayak kita?
1: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
2: Cuma di Produ.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Pernah gak sih kamu upload sesuatu di Instagram tapi kolom komentarnya malah bikin pusing? Tenang teman Pro 2, ternyata komentar bisa kamu matikan dengan mudah. Kalau kamu mematikan komentar sebelum posting, saat udah sampai di halaman caption, masuk ke advanced setting ya, lalu aktifin deh turn off commenting. Kalau postingannya sudah terlanjur tayang, tinggal buka unggahan, klik 3 titik di pojok kanan atas, terus pilih deh turn off. Buat Instagram story, kamu juga bisa nonaktifin balasan lewat pengaturan message and story replies. Sementara kalau saat live, komentar bisa dimatikan langsung dari menu 3 titik. Jadi kalau lagi butuh ruang digital yang lebih tenang gitu kan, gak harus hapus postingan kamu, tinggal atur komentarnya sesuai dengan kebutuhan kamu.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, kalau kamu lagi ngejar cuan dari YouTube, ada aturan baru yang wajib banget kamu tahu. Jadi mulai 1 Februari 2027, YouTube bakal memperketat syarat monetisasi untuk kreator yang baru masuk YouTube Partner Program. Tetap harus punya minimal 1000 subscriber, tapi sekarang harus memenuhi salah satu syarat tambahan, 8000 jam tayang dalam 12 bulan atau 20 juta views short dalam 90 hari. Angka ini naik 2 kali lipat dari aturan sebelumnya. Tapi tenang, kreator yang udah masuk program monetisasi enggak terdampak dari perubahan ini. YouTube bilang aturan baru ini dibuat supaya kreator lebih konsisten lagi menghasilkan konten dan juga engagement, bukan cuma mengandalkan satu video yang viral ya. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi kreator, siap konsisten atau cuma berharap viral aja nih.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Nomor 2, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

aktif di TikTok tapi kadang pengen upload tanpa harus berhadapan dengan kolom komentar, ternyata gampang juga loh cara ngaturnya teman Pro 2. Sebelum upload video, kamu tinggal masuk ke pengaturan privacy di halaman posting, terus matiin opsi izinkan komentar. Kalau videonya sudah terlanjur tayang, ya kamu tinggal buka videonya, masuk ke pengaturan privacy, terus nonaktifkan fitur komentar. Untuk kamu yang sering live juga di TikTok, komentar juga bisa dimatikan dari menu pengaturan saat siaran berlangsung. Tapi kalau nggak mau nutup komentar sepenuhnya, TikTok juga nyediain fitur filter komentar dan kata kunci. Jadi komentar tertentu itu bisa otomatis disaring ya. Sementara untuk penonton live ada fitur clear display untuk menyembunyikan komentar dan icon di layar. Jadi mau komentar dimatikan total atau cukup disaring, semuanya bisa disesuaikan sama kebutuhan kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak ya buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kan ada santai siang. Dan pastinya kita ketemu lagi besok di Sepada. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
4: Dedy Dukun.
5: Listening to Rumah FM Singaraja.
6: Teman terbaik.

lupa singa Raja Buleleng Bali Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Irene Amora. Telan Pro 2 Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru, termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Bupati Buleleng Inyoman Sucitre mengatakan persoalan kekurangan guru menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat, sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPSDM. Informasi terakhir, sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta prapor Prof Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026. Sekretaris FPTI Buleleng KD Ashadi Putra mengatakan pemanduan bakat dilakukan untuk memetakan potensi siswa sekaligus menyiapkan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Menurutnya dukungan sekolah sangat diperlukan agar siswa yang memiliki minat dan bakat mendapatkan ruang untuk berkembang. Demikian info Pro 2, aku Irene Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai
2: kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

teman perdua, balik lagi bareng aku Kirana Mora di Santai Siang. Dan seperti biasa kita awali dulu dengan request lagu. Yuk jangan lupa yang pengen banget di play lagu favoritnya, jangan lupa ke WhatsApp di 0811399 1054. Silakan. Ya, ini udah ada beberapa yang masuk. Hai, dari kita minta lagunya David Geta yang Gone Gone Gone buat Kirana, makasih. Ya, dari Dina minta lagunya Andin Sehidup Semusik buat Kairen. Thank you. Oke. Okay. Aika dari Isya ya, yang minta lagunya Berisha Jody yang Rekah buat Kairen, makasih. Oke, okay, siap. Aku puterin satu persatu.

0: pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.

teman Pro 2, itu rekah dari Brisia Jody. Ya udah aku play. Lanjut lah ya. Mau say hi dulu buat Mila, itu lagunya Kim, Oh My Girl buat Karen, makasih. Oke. Hai Kak, dari Nina minta lagunya Bruno Mars, Brisia Jody buat Karen, thank you. Oke. Kak, dari Sinta minta lagunya Lala Huta dengan BETA. Beta. Ya oke, nanti diputerin lagunya satu persatu or one by one. So, keep stay tuned.

0: Bestie.
1: Ah.
0: Healing yuk.
1: Healing. In this economy.
0: Ya udah, jalan-jalan aja yuk. Gratis kan?
1: Gratis. Emang bensin, makan, minum dibayarin semesta?
2: Hah?
0: Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, yuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, atur pengeluaran, dan jangan sampai gengsi bikin kondisi keuangan jadi nggak terkendali. Karena in this economy, bijak itu bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi tahu cara mengelola uangnya.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Alright teman Pro 2, mau say hi dulu buat Lia yang pengen denger lagunya Ellie Goulding featuring Love dengan Slow Grenade. Hai Kak Iren dan Novi, minta lagu Novia Bahmidia dengan Maaf buat kalian, thank you. Hai dari Dian, minta lagu Henry Moody Indigo, thank you Kak Iren. Oke, sama-sama, diputar satu-satu.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

fell in love, so I guess I'm a little too late.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Air banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Dangun Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Produa, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

0: menyaksikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Single terbaru RRI Produ FM.
3: Yes,

0: Besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Raja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, aku balik lagi ya, dan tentunya masih nemenin kamu di Santai Siang untuk hari ini. Untuk kamu semuanya yang baru aja gabung, selamat gabung di Pro 2 RRI Singa Raja. Buat yang dari tadi udah gabung ya, terima kasih banyak. Eh, by the way, aku mau ngajak kamu semuanya untuk tahu nih ya, di segmen Motif Muda Kreatif tentang strategi live sharing ya, tips berinteraksi dengan penonton dan meningkatkan penjualan. Nah, memang nih ya, sekarang live selling yang efektif ini untuk memadukan interaksi waktu nyata, pemahaman produk yang mendalam oleh host tentunya, dan penawaran waktu terbatas untuk mendorong keputusan beli ya konsumen secara tepat. Nah, caranya gimana nih? Ada beberapa hal yang tentunya harus kamu persiapkan ya, yakni misalnya aja persiapan sebelum siaran atau pre-live. Jadi ini jangan lupa untuk menentukan, melakukan riset target pasar ya. Tentuin siapa penonton ideal kamu dan produk apa sih yang paling diminati pada waktu tertentu. Siapin tuh katalog dan pin produk ya, pakai tentunya biar penonton bisa langsung melihat dan membeli barang yang sedang dibahas. Siapin ya briefing tim dan jadwal promo atau operasional di balik layar, dan siapin momentum promo seperti diskon harian atau payday.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, kalau kita ngomongin tips ya atau strategi live selling ini, jangan lupa ya diperhatikan pelaksanaan saat siaran atau during live. Jadi harus diperhatikan performa host yang menarik. Misalnya tampil rapi, pakai bahasa lokal biar lebih dekat dengan penonton dan tunjukkan antusiasme yang tinggi. Edukasi masalah dan solusi, jangan langsung berjualan ya. Buka dengan mengidentifikasi masalah penonton lalu posisikan produk sebagai solusinya. Rotasi promosi singkat, batasi durasi penjelasan satu produk dalam 3-5 menit, terus ulang deh ya pembahasannya biar penonton baru nggak bingung kamu sebenarnya mau ngapain, kamu ngapain gitu.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Nah teman pro 2, kalau kita ngomongin tips live selling ya, jangan lupa dorong hard selling. Berikan penawaran eksklusif atau diskon waktu terbatas untuk memicu pembelian impulsif dari pembeli. Dan jangan lupa interaksi aktif ya, sapa deh penonton yang baru gabung, jawab pertanyaan dengan cepat, dan adakan giveaway untuk mempertahankan penonton tetap betah. Gitu caranya. Sudah paham? Selamat mencoba.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu sadar ada yang mulai berubah dari meja makan anak muda Indonesia? Makanan yang dulu mungkin dianggap makanan kampung atau identik sama makanan orang tua, sekarang malah mulai naik daun. Ubi kukus, singkong rebus, jagung, talas, sampai pisang rebus mulai sering jadi pilihan cemilan, bahkan pengganti sarapan. Salah satu alasannya tentu karena makin banyak anak muda yang mulai peduli sama pola hidup sehat. Tapi sebenarnya ada cerita yang lebih menarik ya Teman Pro 2. Tanpa sadar kita juga sedang kembali dekat dengan pangan lokal yang dari dulu sudah jadi bagian dari budaya makan masyarakat Indonesia. Jadi mungkin bukan ubinya yang naik kelas, tapi cara pandang kita terhadap makanan lokal yang akhirnya berubah. Nah, kalau kamu sendiri, tim ubi kukus, singkong rebus, jagung, atau pisang rebus nih, yang mana sih yang paling susah kamu tolak? Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Teman Pro 2, Atletico Madrid berpesta gol 4-0 atas Osasuna. Lanjutan La Liga Spanyol Kamis 17 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kini Los Colchoneros cuma menelan satu kekalahan dari 14 pertandingan terakhirnya melawan Los Rojillos. Satu gol Atletico Madrid tercipta di babak pertama lewat upaya Jonathan David di menit ke-24 di Stadion Metropolitano. Selanjutnya 3 gol lainnya dicetak pada babak kedua oleh Lee Kang In, Robin Lenormand, dan juga Alex Baena. Jadi teman Pro 2, ini pesta gol ya, Atletico Madrid bungkam Osasuna di kandang sendiri. Aku baca infonya dari rri.co.id. Kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: persis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu terus kepikiran, ini penyanyinya manusia atau AI ya? Nah, Spotify bentar lagi punya jawabannya. Mulai pertengahan September, Spotify bakal menghadirkan lencana AI persona untuk menandai profil artis yang kemungkinan menggunakan persona berbasis AI. Lencana ini bakal muncul di profil artis pencarian sampai baris lagu di playlist. Tapi label ini gak akan mempengaruhi rekomendasi musik Spotify. Fitur itu melengkapi berbagai sistem transparansi Spotify lainnya ya, supaya pendengar itu makin tahu soal penggunaan AI dalam musik. Nah, kalau kamu sendiri lebih penasaran sama musiknya atau justru pengen tahu siapa sih yang sebenarnya ada di balik suara yang kamu dengar? Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Sumatera.

Teman Pro 2, nah ini informasi kembali dari dunia olahraga. Ya, aku ada kabar nih kalau canyoning Indonesia waspadai 4 kekuatan Asia di Asian Games 2026 ya. Karena memang dia ini bakal menghadapi persaingan ketat dari sejumlah negara kuat Asia di Asian Games 2026. Nah, pelatih utama canyoning Indonesia Andri Kreator menyampaikan hal itu saat ditemui di Wisma Elang Laut Menteng Jakarta Pusat Senin 14 September 2026. 4 negara tersebut menurut Andri sering berada di peringkat 5 terbaik dari berbagai ajang internasional ya. Yakni Tiongkok, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Vietnam. Menurutnya Jepang dan Korea Selatan juga punya kekuatan pada sejumlah nomor perlombaan canyoning ya. Jadi kondisi itu membuat faktor mental menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi perlombaan. Menurutnya para atlet harus mampu mengelola tekanan dan menjaga performa saat menghadapi persaingan ketat. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

Yes, teman pro 2 masih bareng aku Irana Mora di Santai Siang. Dan aku punya kabar nih kembali dari dunia olahraga. Nah, kali ini ada kabar terkait dengan siapa ya? Aku ini pebulu tangkis ya. Pebulu tangkis Bagas Maulana dan Apriani Rahayu ini siap mulai perjalanan sebagai pasangan baru di sektor ganda campuran. Perubahan komposisi dilakukan pelatih Nova Widianto untuk membentuk kekuatan sekaligus pelapis di sektor tersebut. Bagas dan Apri mulai dipasangkan sejak September 2026. Apri sebelumnya berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah, sementara Bagas bersama Indah Cahyasari Jamil. Nah, jadi dia bilang, Bagas bilang kalau dirinya sama Apri siap menjalankan keputusan pelatih tanpa merasa terbebani. Keduanya memilih fokus beradaptasi, membangun chemistry, dan membuktikan kepercayaan pelatih. Wah, semangat ya. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

tangga, lagi mandi, tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas.

Makanya gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

Well, teman Pro 2, aku mau bacain lagi informasi yang tentunya kembali ya dari berita olahraga. Nah, NBA akhirnya mengizinkan pertukaran Toronto Raptors dan LA Clippers setelah tertunda beberapa bulan. Kawhi Leonard kembali ke Toronto melalui pertukaran tersebut. Bersama Toronto, Leonard menjuarai NBA 2019. Sementara Brandon Ingram dan Grady Dick menjadi bagian pertukaran ditambah aset draft. Nah, jadi ini reuni Kawhi Leonard dan Raptors sang bintang kembali ke Toronto ya. Menjadi informasi yang aku juga baca dari RRI.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Kali ini informasi ya dari dunia celebrity atau entertainment. Aku ada kabar dari siapa ya kira-kira. Nah ini kembali aku baca ya dari rri.co.id. Nah ini ada kabar kalau wait ya. Nah ini ya teman Pro 2, ada satu informasi yang tentunya dibaca dari rri.co.id kalau tren gaya hidup sehat ini sekarang merambah ke ruang hiburan ya, termasuk bioskop. Jadi teman Pro 2, ada juga nih yang tentunya kalau kita ngomongin film gitu kan ya. Nah ini nih ya, ada beberapa film yang tentunya bakal tayang ya di tanah air begitu. Jadi untuk misalnya aja film Istimewa ya, ini mengangkat kisah 5 anak disabilitas yang mencari sosok ayah. Nah jadi bakal tayang ya 17 September 2026 hari ini.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now, semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria. Teman Produa pernah gak sih lagi serius ngerjain tugas atau mungkin lagi kerja? Tiba-tiba si Meong dateng dan rebahan tepat di atas laptop. Ternyata kebiasaan ini punya penjelasan ilmiah loh ya. Salah satu alasannya karena laptop mengeluarkan suhu hangat yang bikin kucing merasa nyaman. Atau mencium aroma pemiliknya yang menempel di laptop. Buat kucing, aroma itu bisa jadi tanda kedekatan sekaligus cara mereka menunjukkan rasa memiliki. Kalau kebiasaan ini mulai mengganggu, coba deh kamu sediain tempat tidur yang hangat dan juga nyaman di deket laptop. Jadi si Meong tetap betah deh, sementara pekerjaan kamu juga bisa tetap lancar. Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhuu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Olahraga tuh emang penting ya teman Produa, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman Produa. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti males, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman Produa. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman Produa.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty dear penny.
1: Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: 정적을 합니다.
1: 아빠.
2: 그다 puterin lagi yuk yang seru di santai siang.
3: Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Nggak semua aktivitas di pusat perbelanjaan harus berakhir dengan check out teman Pro 2. Window shopping bisa menjadi cara sederhana untuk mencari inspirasi fashion, melihat barang baru atau sekedar jalan-jalan sambil menikmati suasana nih. Dengan gitu, kamu tetap bisa mendapatkan hiburan tanpa harus mengeluarkan uang setiap kali berpergian teman Pro 2. Aktivitas ini juga bisa membantu kamu membedakan mana barang yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang cuman menarik sesaat aja teman berdua. Yang penting tahu batas antara cuman lihat-lihat dan tiba-tiba check out ya teman berdua.
2: Santai siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: I saw you on the train last night and I just walked on by.
1: Singa Raja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Broadway.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Broadway buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, KONI Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK pada APBD Perubahan 2026. BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Informasi berikutnya, teman Produa, sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta Porprov Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026. Sekretaris FPTI Buleleng Kade Ashadi Putra SPD mengatakan pemanduan bakat dilakukan untuk memetakan potensi siswa sekaligus menyiapkan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Menurutnya dukungan sekolah sangat diperlukan agar siswa yang memiliki minat dan bakat mendapatkan ruang untuk berkembang.

Yo, masih di siaran langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 ya. Di hari Kamis 17 September 2026. Guys, gimana kabar kamu hari ini? Dari pagi sampai menit ke 11 sekarang ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di sore hari ini guys. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

teman-teman Prodo masih di Sore Ceria Prodo RR Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang menit ke-22 guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Cuacanya masih panas ya teman Prodo ya, akhir-akhir ini ya. Memang hujannya masih belum turun ini untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya nih. Gak tahu nih daerah kamu nih, informasinya bisa kali teman Prodo share juga kalau daerah masih lingkup Buleleng tapi udah hujan gitu ya. Semoga bisa menular teman Prodo, karena emang beberapa daerah katanya juga sudah sering mati airnya teman Prodo. Jadi ada yang kekurangan air dan juga kebakaran lahan juga. Nah, terkait kebakaran lahan teman Prodo, ini ada pelajaran berharga dari Desa Tukat Mungge. Kebakaran lahan seluas 50 are ini baru aja terjadi di Gang Sakura gara-gara aksi pembakaran sampah sembarangan guys, tanpa diawasi. Dan ditambah cuaca kering ya dan juga angin kencang kayak sekarang, kobaran api juga langsung lahap yang ada vegetasi dan sempat bikin warga sekitar panik karena lokasinya juga mepet sama permukiman gitu ya. Nah, untungnya tim BPBD Buleleng ini bareng damkar dan aparat setempat tentunya cepat sigap meluncur ke lokasi tentunya buat madamin api sebelum merembet ke mana-mana ya teman Prodo. Nah, terkait hal itu juga BPBD Buleleng ngingetin kita semua nih untuk stop bakar sampah di lahan yang terbuka. Pokoknya ingat teman Prodo, sekecil apapun percikan api kalau cuaca pas lagi panas-panasnya kayak sekarang bisa fatal banget akibatnya. Hati-hati guys.

0: berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja Tuban terbaik kamu. Menit ke-36 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana buat kamu yang lagi di kampus atau yang lagi kerja? Ini pasti lagi prepare untuk pulang ya, karena jam 4 ini biasanya jam pulang kantor teman Pro 2 ya. Jadi kalau jam pulang kantor di beberapa ruas jalan di Singaraja tentunya juga bakal ramai dan macet hampir setiap hari ya teman Pro 2 ya. Dan terkait hal itu, buat kamu nih guys yang sering melintas di daerah Sambangan pasti tahu banget kan gimana padatnya simpang Sri Kandi pas jam berangkat dan juga jam pulang sekolah. Kayak bentar lagi jam 4 guys, pasti ramai banget, numpuk deh di situ ya. Nah, biar lalu lintas nggak makin mengular guys, nah, Dinas Perhubungan ini bareng Satlantas Polres Buleleng ini ngimbau para orang tua buat lebih pintar mengatur jadwal berangkat anak sekolah biar nggak menumpuk di waktu yang sama gitu ya. Mohon ya, orang tua juga harus berperan ya. Tapi memang kalau mungkin penyebabnya juga mungkin ruas jalannya sempit dan juga banyak warga yang melintas di waktu yang sama. Jadi buat kamu yang mungkin ada saran teman dulu, kira-kira gimana caranya biar simpang Sri Kandi itu tidak terlalu macet di jam-jam sibuk, bisa kali kasih sarannya ya teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan lupa juga buat selalu tertib berlalu lintas guys, pakai helmnya, terus patuhi rambu-rambu lalu lintas biar perjalanan semua orang tetap aman dan juga nyaman.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Kali ini guys, kita ke kabar ekonomi terbaru ya, BPS Buleleng. Ini nyatet inflasi tahunan Singaraja teman Pro 2 di bulan Agustus kemarin ini mencapai angka 3,61% teman Pro 2. Nah, kenaikan harga ini guys, ini paling terasa di sektor-sektor kuliner atau ya restoran ya, terus juga perawatan pribadi sampai transportasi juga. Nah, terus untuk sektor bahan pangan kayak daging ayam ras, terus cabai rawit, minyak goreng dan juga beras ini jadi penyumbang utama kenaikan harga loh teman Pro 2 ya. Nah, secara wilayah di Bali, angka inflasi Singaraja ini berada di bawah kota Denpasar tipis gitu ya. Dan pokoknya biar keuangan harian kamu tetap aman ya di tengah naiknya harga-harga komoditas ini teman Pro 2, pastiin juga kamu mulai apa istilahnya ya, cermat lagi lah untuk ngatur anggaran belanja harian. Gimana? Akhir-akhir ini sering belanja apa sih teman Pro 2?

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, this is

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singkar Raja Bali. Hai teman Rudu, tentu masih bareng aku Zaki. Dan nemenin kamu di sore ceria ya. Jadi buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, yuk selamat sore aja guys. Dan kali ini aku bakal ngajak kamu ini untuk dengerin ngobrol sore hari ini, tentunya bareng narasumber yang udah standby by phone di sore ceria kali ini. Kita mau bahas tentang lomba teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka lomba dan juga ada kaitannya sama tulis menulis ya, sore hari kita mau bahas tentang itu, tentang lomba menulis kisah nyata tingkat nasional tahun 2026. Pastinya buat kamu yang mungkin lagi menekuni lomba ini ataupun semacamnya, semoga obrolan kita sore hari ini bermanfaat buat kamu, tentunya untuk ningkatin kompetensi dan juga skill kamu untuk menulis kisah nyata ini ataupun hal-hal yang ada berkaitan sama tulis-menulis gitu ya teman Pro 2 ya. Kita bareng sama Juliani sore hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nanti ingin nanya-nanya tentang topik sore hari ini, langsung aja wawa kita di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Digaskan aja teman Pro 2 ya. Oke, coba aku sapa Juliani dulu nih sore hari ini guys. Selamat sore Juliani. Halo Juliani. Halo, apakah Juliani tidak bisa mendengar suara aku guys? Bentar, bentar. Halo Juliani, can you hear me Juliani? Apa kita video call aja ya teman Pro 2 ya? Halo Juliani, bisa dengar suara aku gak nih? Oke, sepertinya ada sedikit problem teman Pro 2 ya. Soalnya seru banget nih, sayang kalau kita gak jadi ngobrol sama Juliani. Coba deh nanti aku bakal hubungin lagi Juliani sore hari ini untuk bahas tentang topiknya ya. Penulis terpilih, lomba menulis kisah nyata tingkat nasional 2026. Coba ditunggu ya teman Pro 2 ya, sambil nunggu aku cari koneksi yang bagus dulu sama Juliani. Kita dengerin single-single kali ini dulu deh buat kamu. So stay tune di Pro 2 aja.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Ya teman-teman, Rodo masih di Sore Ceria Pro 2, Hari Singa Raja Tuhan terbaik kamu. Karena kita Indonesia, coba kita coba sambungkan lagi sama Juliani sore hari ini, teman Pro 2. Semoga mau keluar nih suaranya ya. Halo Juliani. Bentar, bentar. Halo Juliani. Halo. Oke. Coba, coba, bentar ya. Sabar ya teman Pro 2 ya. Apakah ada problem lagi?
1: Halo Kak.
0: Nah, ini sebenarnya ada suaranya teman Pro 2, tapi gak masuk, sepertinya gak masuk di udara. Jadi kita masih coba-coba lagi ya teman Pro 2 ya. Halo Juliani. Halo. Oke, sebentar ya Juliani. Teman Pro 2 sih yang harusnya nunggu sebentar gitu ya. Itu masih coba-coba hubungkan nih sama Juliani. Karena topiknya seru nih teman Pro 2. Coba, halo Juliani.
1: Halo Kak.
0: Nah, bisa dengar suara aku gak?
1: Dengar Kak.
0: Nah, akhirnya bisa kan teman Pro 2 setelah kita berjibaku dengan ini teman Pro 2 ya. Oke, Juliani gimana kabarnya nih?
1: Astagfirullah, baik Kak.
0: Sehat?
1: Sehat Kak.
0: Oke, thank you nih sudah menyempatkan waktunya ngobrol sama aku nih sore hari ini. Ngobrol tentang apa tadi ya, bentar aku baca dulu topiknya nih. Penulis terpilih lomba menulis kisah nyata tingkat nasional. Oke, kenalan dulu dong sama teman Pro 2. Julian ini statusnya apa sekarang, kelas berapa atau kesibukannya apa gitu, boleh yuk.
1: Baik Kak, jadi perkenalkan, nama saya Lujani, salah satu siswi dari SMA Negeri Bali Mandara, kelas 11, tepatnya di IPS 2 Kak. Jadi akhir-akhir ini Juli lagi benar-benar tertarik tentang penulisan cerpen ataupun tentang kisah nyata ataupun puisi, karena ini merupakan hobinya Juli dari kecil dan suka menggambarkan perasaan lewat cerpen maupun puisi.
0: Oke, berarti kamu sekarang kelas 11 ya?
1: Iya Kak.
0: 11 IPS?
1: Ya, IPS 2.
0: Oke, kamu menggeluti dunia tulis-menulis ini dari kapan tadi?
1: Dari sebenarnya dari kecil tertarik Kak, cuman baru kenal pada saat SMP karena memang diminta ikut seleksi lombanya seperti itu Kak.
0: Oke, berarti kamu emang udah sering nulis ya. Apa biasanya kamu tulis tentang apa, Juli?
1: Biasanya dulu tuh Juli lebih tertarik kepada puisi Kak, karena lebih menggambarkan dan lebih singkat ditulis ketimbang cerpen. Namun ketika SMA dikenalkanlah sama teman-teman dan saudara di sini bahwa coba deh nulis cerpen karena lebih banyak bisa menggambarkan apa yang diinginkan seperti itu Kak.
0: Oke, artinya kamu udah sering ikut lomba-lomba tentang tulis-menulis ini ya?
1: Lumayan sering Kak, cuman itu dah belum sempat ke kejuaraannya seperti itu Kak. Jadi hanya sering ikut seminar di Uniksa seperti itu, pelatihan dan seleksi lain sebagainya seperti itu Kak.
0: Oh gitu, berarti kamu untuk terjun langsung ke ikut lombanya baru berapa kali kalau bisa diingat?
1: Kalau bisa diingat kayaknya baru, kalau cerpen baru 2 kali Kak. Sebenarnya itu cerpen pertamanya Juli yang menulis kisah nyata itu, karena malam-malam kan udah lesi tugasnya, seringlah nyicil-nyicil buat ini gitu karena nggak ada gini kegiatan. Itu cerpen pertamanya dan ini cerpen kedua yang buat julomba, dan untuk puisi sekitar 5 kali sampai 6 kali Kak hingga saat ini.
0: Waduh, berarti itu kayaknya udah sering ya kamu, bukan pemula lagi sih Juli kamu namanya nih.
1: Tapi cerpennya ini emang karya pertama Kak, yang kisah nyata ini karya pertama dan pertama kali nyoba bikin ini, karena Juli kan menggeluti puisi sebenarnya dari SMP seperti itu Kak.
0: Oke, sorry. Berarti ini menulis kisah nyata ini masuknya di cerpen, cerita pendek gitu?
1: Iya Kak, maksudnya ke cerpen dia.
0: Oh gitu. Ini bisa diinformasiin gak sama teman Pro 2 lombanya ini sebenarnya kapan Juli?
1: Kalau gak salah ini baru-baru ini Kak, sebentar Juli cek tanggalnya bersama pembina itu. Waktu ini sekitar tanggal 28 kayaknya itu tenggatnya, mengumpulan 28 Agustus. Itu pun Juli ngirimnya benar-benar di tenggat pengumpulannya karena bikin karyanya baru sekitaran 5 harian.
0: Oh, baru banget dong berarti ini, masih fresh from the oven banget ini.
1: Ya, baru banget Kak.
0: Oke, keren-keren, tanggal 28 dan kamu baru bikin karyanya hamil 5 pengumpulan gitu.
1: Ya, makanya pas ngumpulin itu benar-benar masih siang Kak, karena kan dapat HP-nya di sini sekolah asrama tuh agak sore ataupun siang gitu Kak. Jadi pas kebetulan pikir kantin lagi sibuk semuanya dan harus ngumpulin karya gitu Kak.
0: Bener-bener, berarti waktu-waktu 5 hari ini bagi kamu cukup gak sebenarnya, atau kurang atau kelabakan sebenarnya kemarin?
1: Sebenarnya kayak menurut diri pribadi, ketika menulis suatu naskah ataupun cerpen maupun puisi, ketika kita punya inspirasi dan ada sesuatu yang ingin kita gambarkan, itu satu hari aja cukup, bahkan 5 jam mungkin Kak, itu cukup asalkan kita memiliki inspirasi dari awal dan tahu apa yang ingin kita tuangkan dalam cerita tersebut. Tapi kalau emang nggak punya, itu bisa mungkin berminggu-minggu Kak tantangannya, karena kan perlu nyari diksi lagi, karena kan juga perlu pakai diksi, nggak sekedar kata biasa gitu, biar agar menyentuh para pembaca seperti itu Kak.
0: Oke, okay, I see. Berarti mungkin problemnya di Juli kemarin tentang ini aja ya, kebentur aktivitas yang lain gitu ya, Juli ya. Oke, okay, seru banget teman rundua kalau ngomongin tulis-menulis, apalagi ini tentang kisah nyata. Jadi nanti bakal kita ulik lebih dalam lagi. Maksudnya kisah nyata nih, kisah yang mana nih yang dituangkan Juli dalam untuk ikut lomba cerpen ini ya. Nanti di-share ya Juli ya, tentang cerpennya ini isinya ya, tipis-tipis ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, jadi jangan lupa frekuensi kamu teman Rodo, kalau kamu mau nanya tentang cerpen ataupun yang lainnya, mumpung masih ada Juli sore hari ini guys, langsung WhatsApp kita aja di 0811-3991-054 atau juga di DM-DM boleh di seluruh sosial media RRI Singar aja. Juli jangan ubah, jangan dimatiin lu ya, nanti kita lanjut lagi. So stay tune di Pro 2, enjoy guys.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Kita masih bareng Juli guys. Kita masih bahas tentang lomba menulis kisah nyata tingkat nasional tahun 2026. Juli masih bareng aku gak ini?
1: Ya kak masih.
0: Oke thank you Juli ya. Sekarang spill nih sama teman Pro 2. Kemarin untuk di lomba menulis kisah nyata ini Juli, kamu inspirasinya gimana, terus mengangkat tentang apa nih kalau bisa di-share sama teman Pro 2 Juli?
1: Jadi inspirasinya itu dari kehidupan sendiri sih kayak kisahnya yang dulu menurut Juli berkesan banget. Jadi temanya itu dari judulnya tuh mengejar cita-cita di ujung keterbatasan seperti itu kak.
0: Oke, tapi memang ditentukan tema nggak kemarin di lombanya ini?
1: Sebenarnya temanya itu mencakup luas kak, tentang suatu kejadian ataupun momen yang menurut kita sangat berkesan atau berarti yang selalu kita ingat seperti itu kak.
0: Oke, artinya kamu menulis ulang apa yang kamu rasakan di momen itu dan kamu tuangkan di dalam sebuah karya ini ya Juli ya?
1: Iya kak.
0: Ada aturan ininya nggak Juli? Dalam satu karya itu jumlah halaman mungkin ketentuannya gimana?
1: Untuk jumlah halamannya sebenarnya tidak atur kak, cuman katanya dia tuh tidak boleh melebihi dari 10.000 kalau tidak salah kak.
0: 10.000 kata maksudnya?
1: Iya.
0: Punya Juli berapa?
1: Punyanya Juli paling nyampe di 1.000 tuh kak.
0: Oh berarti udah diperbolehkan ya segitu ya, yang penting nggak lebih dari 10.000 itu ya?
1: Iya kak.
0: 10.000 tuh berarti kan banyak banget Juli, berhalaman-halaman gitu ya. Pakai ukuran ya. Format kertas apa kemarin pengumpulan datanya?
1: A5 kalau nggak salah kak.
0: A5. Oh, A5 ya. Oke. Jadi memang butuh tenaga juga untuk menguras pikiran juga ya buat karya itu ya Juli ya.
1: Iya kak.
0: Ini apa prosesnya menurut kamu susah nggak kemarin tuh, sempat berhenti dulu, lanjut lagi, atau ngalir aja kamu?
1: Sempat sih berhenti kayak karena kan ini perdana banget bagi Juli dan karya, benar-benar karya pertama di cerpen untuk menulis kisah nyata seperti ini kak. Jadi perlu nanya lagi ke temennya yang lebih memang benar-benar bisa seperti itu kak, yang memang sudah pernah lomba sebelumnya. Jadi perlu revisian lah istilahnya sama dia gitu kak.
0: Ini berarti guru di sekolah sempat sharing juga nggak, ngebantu juga atau gimana? Atau kamu sama teman aja nih konsultasinya?
1: Konsultasinya itu lebih sama teman sih kak, karena kan Juli sebenarnya ikut lombanya ini pertama kali takut dan ngajuin proposal karena Juli nggak ngambil dispen, karena kan 2 hari juga libur di sini Sabtu Minggu dan malamnya juga kalau nggak ada tugas free kayak gitu kak.
0: Oke. Nah, untuk bagian-bagiannya nih Juli, aku penasaran nih. Kamu terbagi dari beberapa paragraf kan tentunya itu ya, iya gak Juli?
1: Iya kak.
0: Nah, bagi bagian awalnya tuh gimana? Awalnya kamu kasih, apa sih istilahnya tuh di awal, aku sampai lupa Juli untuk bikin-bikin cerpen. Itu apa sih awalnya Juli? Bagian-bagiannya Juli?
1: Awalnya itu pasti pengenalan kak ya, pengenalan tempat seperti lokasi dan suasana seperti itu kak.
0: Terus bagian tengahnya baru apanya?
1: Masuk ke dalam apa namanya, kayak kita mau menceritakan tentang apa seperti itu kak. Baru. Masuk dulu ke bagian awalnya.
0: Oke, itu kalau bisa dibagi mungkin jadi tiga bagian atau lebih biasanya? Kayak pengantar dulu, terus juga isi, terus juga kesimpulan atau gimana?
1: Ya kurang lebih seperti itu kak, emang isi kesimpulan dia, cuman yang bikin beda itu pasti ada pesan moral ataupun sesuatu yang bisa kita pelajari dari hal itu, kayak gitu di akhirnya sih kak.
0: Oke. Kemarin ada yang ikut dari mana aja nih Juli, kalau bisa informasiin juga nih?
1: Dari yang Juli ada kak, di saluran yang Juli ikuti di untuk peserta lombanya itu benar-benar banyak banget kak, beribu-ribu orang dan hampir semua dari daerah di Indonesia itu ikut kak seperti itu. Jadi setiap daerah ada aja, misalnya bahkan lebih dari satu seperti itu kak. Jadi Juli pun nggak berharap banyak sebenarnya, karena kan ini pertama kali perdana bagi Juli kayak gitu.
0: Oke, wow, beribu-ribu orang di seluruh Indonesia, ada batasan usianya?
1: Nggak ada kak, jadi nggak ada benar-benar yang umum banget kak untuk semua jenis kalangan seperti itu kak.
0: Oke, berarti semuanya bisa ikut juga ya gitu ya?
1: Iya kak.
0: Maksudnya dalam event apa sebenarnya lombanya ini Juli?
1: Sebenarnya dia tuh nggak ada event yang tertentu banget kak ataupun khusus banget, cuman ini diciptakan kan yang ada itu ruang cinta karya atau ruang cipta karya seperti itu kak. Jadi mencari bibit-bibit unggul untuk menciptakan suatu karya dengan mengambil tema suatu momen, jadi mencakup luas dia kak seperti itu.
0: Oke, tapi pendaftarannya free dong ya, ikutnya, joinnya ya?
1: Ya free dia kak.
0: Wah ini sih pengalaman keren juga ya. Tapi semua peserta dapat ini piagam nggak, Juli?
1: Semua peserta dapat piagam kak.
0: Udah turun piagamnya?
1: Udah.
0: Oke. Minimal dapat piagam dan juga pengalaman ya, Juli ya. Baru next kalau ada event yang sama lagi bisa ikut lagi. Ada nggak kira-kira? Udah kepikiran mau ikut apa ke depan?
1: Sekarang sih masih nunggu-nunggu pengumuman buat puisinya kak, karena Juli udah nyoba di cerpen kan, sekarang mau lanjutin ke puisi lagi, tapi untuk yang ini Juli masih berlangganan di salurannya, dan pastinya kalau nggak salah itu setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bakal ada event yang mirip seperti ini kak, dan boleh mengirim lebih dari satu karya, misal cerpen satu, puisi satu, seperti itu kak.
0: Oh gitu, ini berarti sekarang lagi proses pengumpulan karya puisi atau udah jalan sebenarnya?
1: Udah jalan kak, tinggal nunggu pengumuman aja.
0: Oh, udah disetor juga puisinya?
1: Iya.
0: Tentang apa nih puisinya nih, kalau bisa kita bisa geser dikit nih tentang puisinya?
1: Kalau puisinya itu kan ada dua tema kak, tawa dan tangis. Untuk Juli memilih yang tangis kayak gitu kak.
0: Kenapa milih yang tangis? Kamu orangnya melo kah atau introvert atau gimana Juli?
1: Dibilang melo ya pastilah kak, ya kan cewek gitu. Tapi dibalik ini tuh, karena menurut Juli pribadi itu menggambarkan sesuatu yang sedih ataupun tentang pengalaman kita itu lebih gampang di yang sedihnya, karena orang mana sih yang lebih ingat momen manisnya ketimpa sih lebih ingat momen yang menyedihkan aja, lebih banyak ngitung yang sedihnya ketimbang yang bahagianya kayak gitu kak.
0: Wah dalam sih ya, kalau ngomongin kesedihan pasti bakal selalu keinget ya kalau kata Juli ya.
1: Iya kak.
0: Ketentuannya gimana kalau si puisi ini?
1: Yang penting kalau menurut Juli pribadi itu dan ketentuan dari sana itu nggak ada aturan tertentu kak, cuman dia itu perbait dia kak, harus 4 bait dalam satu paragraf seperti itu kak, jadi nggak boleh lebih. Dan terus tuh misalnya kalau untuk tulisannya itu menggunakan Times New Roman kayak gitu kak, terus tuh harus rapi menggunakan ukuran ketikan yang 1,5 seperti itu kak.
0: Oke, artinya ini karyanya udah di storyin sama Juli ya, kapan di storynya Juli?
1: Udah tanggal 9 Septembernya ini kak.
0: Oi, ini beneran masih baru banget ya, berarti sekarang masih tinggal nunggu pengumuman aja Juli?
1: Iya kak, nunggu pengumuman.
0: Ini eventnya sama yang cerpen tadi, kisah nyata tadi?
1: Ini beda kak, dia itu kayak olimpiade sastra gitu kak.
0: Oh gitu, ini konsultasinya sama juga sama teman atau sama guru nih?
1: Ini kalau yang ini tuh sama gini kak, sama guru, karena kan puisi gitu, tapi tetap nggak ngambil distance sih kak, cuman konsultasinya sama guru gitu untuk revisian gininya, dan juga yang udah kakak-kakaknya udah lebih sepuh kayak gitulah kak.
0: Tapi kalau bisa dibilang berarti Juli sebenarnya lebih apa ya, lebih konsen ke puisinya daripada ke cerpen kisah nyata, iya nggak Juli?
1: Iya kak, lebih ke puisi sebenarnya.
0: Ke puisi, berarti kamu menggeluti dunia puisi ini udah lama juga ya, sudah sering iseng-iseng nulis gitu juga?
1: Iya kak, dulu SMP tuh benar-benar sering banget, bukunya hampir semua kan isi gitu.
0: Kisah cinta, barang kamu tuangin di situ semua ya?
1: Semua kak, hujan apa aja yang ketemu yang menginspirasi semua dah.
0: Kisah cinta masuk nggak sebenarnya Juli?
1: Enggak sih kak, karena kan nanti kalau dipuisiin nanti kalau ujung-ujungnya nggak sesuai ekspektasi kan baca puisinya ingat lagi gitu kak, mending yang bisa-bisa aja. Aduh, gitu.
0: Jadi flashback lagi, sakit hati lagi Juli ya.
1: Iya kayak gitu.
0: Oke, seru banget teman Produa. Jadi gak ada habisnya ya kalau menuangkan ide lewat tulisan nih teman Produa. Kalau kamu iseng, kalau berhenti main handphone, nulis kayak Juli. Berarti sering-seringan nulis ya Juli ya kira-kira ini ya?
1: Iya kak, emang sebenarnya lebih suka dari dulu media belajar yang emang berbasis dari buku dan tulisan kayak gitu kak, karena lebih menguras ataupun otaknya lebih senam kayak gitu kak. Kalau pakai teknologi sekarang tuh emang sih bagus kak, karena lebih rapi dan juga kita tahu di mana kurangnya gitu, lebih gampang. Cuman ya itulah kak, nanti ketika kita diminta mengulang dan menjelaskan secara lisannya itu nggak bisa kayak gitu kak.
0: Oh I see, berarti kamu nge-save karya kamu tuh lebih banyak ke tulisan tangan, di buku, di kertas, daripada di handphone gitu?
1: Kalau misal bawa HP paling nulis misalnya kepikiran beberapa diksi, misalnya kayak apa namanya Matahari Bhagaskara seperti itu Kak, tulis dulu, nanti ketika udah pegang udah bawa kertas gitu tulisin dah semuanya yang asal dulu untuk corak-coraknya seperti itu, nanti kalau udah emang benar-benar fix dan udah tinggal revisi lagi dikit baru tak bawa ke Word gitu Kak.
0: Wah, keren sih ini tips and triknya dari Juli teman Pro 2. Jadi kalau kamu iseng-iseng lagi di luar dan nemu kata-kata yang kayaknya wah bagus nih, kayaknya dituangin dalam puisi, dicatat dulu baru deh kalau udah nyampe rumah dieksekusi dengan tulisan yang lebih rapi, lebih bagus lagi gitu ya Juli ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi gitu teman Pro 2, buat kamu yang mungkin ingin belajar tentang nulis-menulis, ada gak tipsnya Juli dari kamu? Apa sih yang harus dilakukan pertama kalau emang belajar ingin buat puisi kayak atau cerpen, gimana tipsnya?
1: Tergantung gini Kak, untuknya dari Juli itu tergantung kalau kita emang mau menceritakan kembali apa yang kita rasakan, itu boleh banget dituangkan dan bahkan sangat bagus karena kita lebih bisa menarik perhatian para pembaca kan, karena karya tulis diciptakan untuk menarik pembaca seperti itu Kak tujuannya. Jadi ceritakan aja apa yang kita alami ataupun bisa banget mencari inspirasi mau ke pantai, ke gunung ataupun lain sebagainya, itu bagus banget Kak.
0: Oke, berarti kamu sering healing juga ya untuk menjernihkan pikiran supaya tulisan kamu makin rapi juga makin bagus Juli.
1: Ya dulu sering Kak, tapi sekarang kan karena udah di asrama gitu, jadi sekitaran sini aja. Soalnya di sini kan juga nggak kalah banyak tempat yang indah di sini gitu.
0: Oke, tidak ada yang membatasi apapun untuk berkarya ya Juli ya.
1: Iya Kak.
0: Apalagi Juli masih kelas 11 nih, next 1 tahun ke depan pasti bakal dimanfaatin untuk ikut lomba-lomba serupa, ya nggak Juli?
1: Iya Kak, soalnya di kelas 12 kan udah fokus TKA dan sekarang udah waktu masa-masa emasnya untuk mengejar, karena di kelas 10 kan kita masih terbayang-bayang hanya sekedar masih meraba, tapi sekarang kita udah tahu alurnya kemana gitu Kak, jadi bisa banget dicoba-coba apalagi udah penjurusan kan kayak gitu.
0: Bener-bener, kalau diinget-inget nih masih inget gak Juli ada berapa karya puisi yang bener-bener udah jadi ya, maksudnya udah real buatan karya kamu dan udah jadi ada berapa kira-kira, inget gak?
1: Kalau dari SMP itu berapa ya, di SMP sih udah bener paling banyak Kak ya, sekitar
0: ada
1: berapa ya?
0: Ada 575 ruru.
1: Enggak, soalnya itu lah. Mungkin untuk di rumah ada sekitar 15 Kak untuk yang SMP. Kalau di sini 10 lah ada.
0: Oke. Sekarang nih kamu bawa catatan yang jadi enggak kira-kira? Juli, ada enggak?
1: Puisinya. Oh. Yang paling berkesan atau yang kayak gimana nih Kak?
0: Boleh aja, bebas.
1: Kayaknya ada, bentar kayak.
0: Ada, kalau ada siapin dulu, tapi kita bacainnya abis ini. Tapi ditunggu dulu biar teman Rondo juga penasaran karya kamu ya. Jadi jangan lupa frekuensi ya, kamu guys. Bentar lagi Juli bakal berpuisi buat kita. Jadi ditunggu aja, stay tune aja. Tetap di 105,4 FM Pro 2 era di Singaraja. Kita sikat dulu kesal pria dengan foto kita blur.

0: bermimpi di awal fajar menyambut mentari, Kak.
1: Bentar, berani bermimpi di awal fajar menyambut mentari.
0: Iya.
1: Wah, inget aku ya meskipun panjang ya. Oke, sikat langsung.
0: Jadi kan judulnya Berani Bermimpi di Awal Fajar Menyambut Mentari. Berdiri di awal fajar menyambut mentari. Berani menaruh mimpi lewat langkah kaki. Semua terasa berarti walaupun dunia terasa sunyi. Lelah mungkin akan datang menghampiri. Mengetuk pintu hati yang hampir mati. Namun tekad ini telah terpatri dalam hati. Untuk terus melangkah tanpa henti. Apalah arti semangat yang tinggi bila tak ada usaha yang berarti. Bagai mendambakan puncak Gunung Rinjani, namun enggan mendaki dengan kaki sendiri. Ini adalah hal yang harus disadari, bahwa usaha tanpa doa tak berarti. Kini, kuserahkan sisa harapan dan napas ini kepadamu, wahai sang penguasa abadi. Jadi ini puisi singkatnya, Kak. Ini yang benar-benar pasti singkat gitu. Jadi ini yang waktu ini fix Gili pakai gitu, karena singkat aja gitu.
1: Oke, ini kemarin dipakai di mana?
0: Ini udah lama banget sih, Kak. Pas awal-awal di kelas 10 tuh kan udah nyoba lomba. Ini tuh di L berapa ya, tak pakai tuh. Pokoknya LCP, pokoknya 4 ya. Yang sistem keempatnya itu tak pakai. Jadi LCP 4 atau berapa?
1: Oke, keren Juli. Waduh, apa tadi judulnya panjang banget sampai lupa lagi aku.
0: Berani bermimpi di awal fajar menyambut mentari.
1: Nah, iya. Oke, berarti konsepnya puisi Juli ini berima ya, kayak AB-AB gitu ya belakangnya ya.
0: Iya, karena menurut pribadi kalau untuk menarik perhatian pembaca itu kalau rimanya sama kan jadi asik bacanya. Tapi
1: Bener.
0: kalau untuk rimanya sama itu lebih baik puisinya nggak terlalu panjang, karena nanti kalau terlalu panjang rimanya sama kan yang baca boring kayak gitu, Kak.
1: Iya, makanya dibatasi nggak terlalu panjang tapi dengan feel-nya tetap berima gitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, berarti kebanyakan puisi-puisi yang Juli ciptain gitu rimanya sama gitu, AB-AB
0: Iya,
1: gitu.
0: sama.
1: Rap
0: Karena
1: apa?
0: emang itu ciri khasnya.
1: Ciri khas. Oke, referensinya dari mana Juli? Kamu punya ini nggak kayak kayak sorry bentar, kayak idola yang sering bikin puisi ada nggak siapa gitu?
0: Untuk idola tuh enggak sih, Kak. Cuman dulu ketika Juli SMP itu, guru pembinanya Juli bilang kayak gini, walaupun juga gak lolos seleksi karena cuma ngirim satu kan dari sekolah, benar-benar yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi itu dimintalah sempat jadi pembinaan pribadi karena emang Juli mau mendalam walaupun tidak ikut lomba. Dibilang lah kalau kamu ingin menarik pembaca, usahakan rimanya sama, karena semakin enak nada akhir yang dibaca, maka akan semakin banyak yang melirik puisi kamu. Seperti itu, Kak.
1: Wah iya sih setuju sih ya. Salam ya nanti untuk gurunya ya Julia.
0: Kebetulan sudah pensiun,
1: Oh,
0: Kak.
1: samperin ke rumah nanti kali ya.
0: Boleh sih, Kak.
1: Oke, Juli, karena ini waktu kita semakin merapat juga ya ke pukul 17 waktu
0: Iya,
1: Indonesia
0: Kak.
1: Tengah. Tapi sebelumnya Juli udah pernah ke studio belum? Ke sini Pro 2.
0: Belum sih, Kak, belum pernah.
1: Ah, belum ya. Next deh kita agendakan untuk datang ke studio ya, Juli ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, ditunggu. Terakhir nih, apa yang ingin Juli sampaikan kepada sama teman Pro 2 yang mungkin lagi nyoba bikin nulis, entah itu puisi, cerpen ataupun apapun itu, tapi masih bingung nih harus mulai dari mana? Apa nih tipsnya dari Juli?
0: Jadi untuk tipsnya itu, Kak, bisa mulai kayak yang Juli bilang, kalau udah ingat kata yang bagus ataupun melihat suatu objek menarik, bisa kita catat terus eksekusi ketika kita udah mau dan ada niat. Dan ketika kita sudah mengeksekusi, boleh banget nih kita manfaatkan teknologi berupa AI yang ada. Kita bisa melakukan referensi, mencari referensi ataupun revisian. Setelah itu baru kita lakukan revisian kepada orang yang lebih bisa, seperti itu, Kak. Karena sebagai bentuk kita itu melek teknologi, seperti itu, Kak.
1: Oke, setuju sih aku ya. Apalagi di zaman canggih juga sepertinya kalau kita memanfaatin juga boleh-boleh aja. Tapi untuk bisa meningkatkan skill juga harus kita asah sendiri dulu ya, Juli ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, goalsnya ke depan apa nih yang pengen kamu capai, Juli?
0: Pengennya itu yang paling pengen tak capai sebelum lulus dari sini tuh membuat buku sendiri, Kak, tentang kumpulan puisi yang saya buat dan sumbangkan ke perpus, seperti itu, Kak.
1: Nah, itu keren banget sih Juli ya. Nanti kalau udah tercapai itu share ya sama teman Pro 2 datang ke sini untuk sharing isinya kayak gimana bukunya ya, Juli, tunggu nanti ya.
0: Iya kak.
1: Boleh. Oke, thank you banget Juli. Semoga nanti hasil lombanya memuaskan sesuai harapan kamu. Pokoknya sukses terus buat Juli. Semangat dan tentunya jangan lupa terus berkarya Juli. Thank you Juli. Selamat sore Juli ya.

0: Ya, makasih Kak.
1: Oke, dan tentunya teman produk jangan ubah frekuensi kamu karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat nemenin sore ceria kamu di kesempatan kali ini. So, stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin.
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-18 guys, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore ya. Yang lagi di perjalanan sore hari ini, enjoy your trip teman Pro 2 ya. Stay fokus buat kamu yang lagi nyetir sore hari ini. Gimana aktivitasnya? Semoga juga semuanya udah lancar ya. Udah nyampe di tempat enjoy, tempat ternyamannya. Atau mungkin ada teman Pro 2 yang lagi di perjalanan dan menuju tempat wisata gitu guys. Sore hari kayaknya paling asik sih ke pantai ya teman Pro 2. Mancing, buat kamu yang punya hobi fishing gitu ya. Atau mungkin sekadar untuk nyari sunset, bisa banget teman Pro 2 yang jadi gak perlu jauh-jauh. Silakan ke titik nol katanya, bukan katanya lagi. Di situ bagus untuk spot sunsetnya teman Pro 2 ya. Cahaya sore hari dengan rona orange-nya teman Pro 2, jadi memanjakan mata banget ya. Silakan nikmati waktu santai kamu sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan ngomongin untuk trip ataupun jalan-jalan teman Pro 2 ya, anak muda sekarang ada satu barang yang sering banget jadi incaran. Apa kira-kira? Yes, sepatu teman Pro 2 ya. Ada yang cukup punya satu atau dua pasang buat dipakai sehari-hari. Tapi ada juga nih yang sampai punya koleksi dengan berbagai model dan juga warna. Dan menariknya, sepatu sekarang bukan cuma tentang alas kaki aja ya teman Pro 2, tapi juga bisa jadi bagian dari gaya dan juga cara apa ya, seseorang menunjukkan seleranya dia. Buat sebagian anak muda, koleksi sepatu ini juga bisa jadi bentuk apa ya istilahnya, apresiasi lah teman Pro 2 ya terhadap desain ataupun model yang mereka suka. Ada yang suka sepatu jenis apa ya, sneaker, sepatu olahraga ya, sampai model-model yang lagi rame di media sosial. Apalagi kalau nemu model yang udah lama dicari, rasanya waduh, gong sih kepuasan tersendiri teman Pro 2 ya. Tapi balik lagi guys, koleksi tetap perlu disesuaiin sama kebutuhan dan juga kemampuan kamu ya. Jangan sampai, jangan cuma karena pengen punya model yang lagi tren, kamu waduh bela-belain sampai gak punya biaya untuk makan sehari-hari. Jangan ya guys ya.

0: it out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang anak muda yang suka koleksi tentang sepatu ya, teman Pro 2 ya. Jadi uniknya lagi guys, sebuah sepatu ini kadang bukan cuma punya nilai dari bentuknya atau mereknya aja ya, tapi juga dari story di baliknya. Misalnya nih, sepatu yang dibeli dari hasil nabung sendiri, pasti wah sayang banget tuh ya sama sepatunya ya. Terus apalagi sepatu yang dipakai saat liburan, pokoknya memorable lah, atau mungkin sepatu yang menemani kita di momen-momen penting teman Pro 2. Jadi nggak heran kalau ada orang yang punya sepatu tertentu dan sayang banget buat dipakai sembarangan ya teman Pro 2 ya. Jadi selain itu koleksi sepatu juga bisa nunjukin karakter pemiliknya teman Pro 2. Ada yang apa ya kayak lebih suka warna netral karena gampang dipadupadankan dengan outfit atasannya. Ada yang suka warna mencolok karena ingin tampil lebih berani, lebih ngejreng teman Pro 2. Apalagi ada juga yang ini apa satunya memilih sepatu berdasarkan fungsinya teman Pro 2. Tapi kalau kamu sekarang lebih banyak sepatunya yang model-model kayak gimana? Spill kali teman Pro 2 bisa dong.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Salah satu perubahan terbesar dalam dunia kerja saat ini adalah munculnya sistem remote working atau hybrid working, teman Pro 2. Banyak perusahaan mulai menerapkan pola kerja berbasis target atau output, sehingga pekerja memiliki kebebasan mengatur waktu selama tanggung jawabnya tetap terselesaikan dengan baik. Tapi kebebasan ini juga membutuhkan disiplin yang tinggi, teman Pro 2. Mengatur jadwal, menentukan prioritas, dan menjaga konsistensi menjadi kunci agar produktivitas tetap terjaga meskipun bekerja secara fleksibel.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2, RRI Singan aja teman terbaik kamu ya. Kalau ngomongin sepatu teman Pro 2, kalau udah punya beberapa pasang gitu ya, jangan lupa bagian paling pentingnya ya, apalagi kalau bukan merawatnya ya teman Pro 2 ya. Apalagi sepatu yang sering dipakai tentunya lebih cepat untuk kotor ya. Jadi perlu dibersihkan sesuai jenis bahan dan disimpan di tempat yang kering. Jadi kalau kamu pun malas untuk nyuci, bersihin, sekarang banyak kok guys di tempat laundry sepatu itu bisa laundry berdasarkan bahan juga, dan mereka juga profesional gitu ya. Jadi kalau punya sepatu yang jarang dipakai, tetap sekali dicek supaya kondisinya juga tetap baik dan juga enak kalau dipakai next kesempatan gitu ya. Jadi selama sesuai kemampuan, digunakan dengan bijak dan dirawat dengan baik, teman Pro 2 koleksi sepatu ini bisa jadi salah satu bentuk hobi yang menyenangkan. Siapa tahu kalau mungkin bukan dibilang bosan ya, kalau ada teman yang nawar-nawar bisa kali dijual guys.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2. Enak disingkir aja teman terbaik kamu guys. Yang kali ini Tembang Bali masih aku puterin buat kamu sampai jam 7 nanti. Jadi buat teman Pro 2 pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini aku punya info keren banget buat kamu, teman Pro 2 ya. Infonya datang dari Panggung Budaya Buleleng ya. Untuk jaga kelestarian tradisi di Spar Buleleng, guys, ini baru aja gelar kompetisi bikin wayang dan juga prasi atau seni menggambar di atas lontar gitu ya. Nah, tempatnya di Museum Gedong Kirti ya, dan Sasana Budaya. Ajang ini wah sukses guys, menyedot antusias anak-anak muda ya usia 15 sampai 25 tahun dari 9 kecamatan yang ada di Buleleng tentunya ya. Dan untuk kategori wayangnya guys, para peserta ini menuntaskan episode pewayangan dengan melukis tokoh Sahadewa. Gimana? Kamu bisa ngelukis enggak teman Pro 2? Apalagi dengan bentuk-bentuk wayang yang keren banget, filosofis banget gitu ya. Sementara untuk kategori prasinya teman Pro 2, mereka ini ngangkat kisah legendaris Sutasoma. Waduh, makin bangga aja pokoknya dengan lomba-lomba kayak gini ya. Dan tentunya teman Pro 2 lewat ajang-ajang kayak gini berharap ya makin banyak generasi seniman muda dari kita-kita guys ini yang bangga dan juga mau nerusin warisan budaya yang langka ini. Pokoknya jangan sampai generasi ataupun juga prestasi anak-anak muda ini tetap lestari lah teman Pro 2 untuk menjaga budaya yang ada di sekitar kita tentunya ya. Dan guys, karena waktu juga ini semakin merapat ya ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini, hari Kamis ya 17 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan lupa frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar?
1: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu.
0: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
1: Waduh, ibu ini cek gawat, geng. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar?
0: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya gan, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil jadi ibu rumah tangga. Bangga iluh ngelah ibu kene, po.
2: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
5: Kamu.

0: 102,2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta Praporprov Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026. Info selanjutnya teman Pro 2, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali tahun 2027, KONI Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Info terakhir teman Pro 2, Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 19 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira. Tentunya kalau malam-malam gini pasti dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nih teman Pro 2. Enggak cuma nemenin aja lewat obrolan, aku juga bakal muterin lagu-lagu hits, lagu-lagu yang lagi viral, lagu kesukaan kamu tentunya. Dan kamu juga bisa request-request nanti jam 9 malam ya teman Pro 2. Selain itu, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu tinggalin. Jadi kamu jangan muter dulu potensionya, jangan dipindah-pindah dulu channelnya. Stay tune di sini bareng aku Wira ya. Oke, seperti biasa teman Pro 2, di segmen pertama jaga malam ya, jangan galau malam-malam, ada pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya teman Pro 2. Dan kali ini aku ingin ngobrol dengan seseorang tapi via WA pun nih, WA call ya teman Pro 2, dengan seorang mahasiswi psikologi. Ada nih Putu Dia Sinta Kartika. Halo.
1: Halo Kak. Halo. Halo, suaranya kecil Kak. Halo.
2: Ya Kak.
0: Oke, ini udah better sih Kak. Halo Kak, ini Putu Dia Sinta Kartika. Wah, panjang, panggilannya siapa Kak?
2: Panggilannya Dia aja Kak.
0: Oh, Kak Dia aja. Oke. Oke Kak, sebelum kita ngobrolin topiknya, mungkin bisa perkenalan dulu sama teman Pro 2 nih Kak. Silakan Kak.
2: Oke, halo semuanya. Nama aku Dia Sinta Kartika. Jadi aku akrab dipanggil Dia. Aku mahasiswa semester 8 psikologi di Universitas Dianapura.
0: Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin jomblo apa enggak?
2: Aduh, ini agak sensitif ya Pak.
0: Enggak, bercanda Kak, bercanda. Oke Kak, malam ini kita mau ngobrolin topiknya sayang tapi cuma temen ketika just friend bikin kena mental nih Kak. Wih, sebenarnya apa sih Kak fenomena just friend itu Kak?
2: Oke, jadi sebelum membahas lebih jauh, penting untuk diketahui dulu nih Kak.
0: Oke, boleh.
2: Bahwa fenomena just friend itu adalah dinamika hubungan yang sangat erat Kak, kaitannya dengan kondisi emosional dan ketidakpastian anak muda saat ini. Jadi fenomena itu tuh sering terjadi Kak ketika seseorang itu berinvestasi emosi secara mendalam dan mengharapkan kayak kepastian dari sosok yang sangat dekat dengannya. Tapi hubungan tersebut tuh kayak sengaja dikunci dalam label yang anak muda sebut dan hype zaman sekarang tuh just friend.
0: Tujuannya
2: biar nggak berujung pada komitmen atau tanggung jawab hubungan yang resmi gitu Kak.
0: Oh gitu, ini emang lagi viral banget ya, bahkan beberapa tahun terakhir ini ya Kak ya. Banyak banget istilah-istilah just friend lah, terus ada FWB lah kalau anak-anak ya.
2: Iya bener Kak.
0: Ini termasuk dalam gangguan psikologis resmi gak sih Kak?
2: Kalau ditanya termasuk dalam gangguan psikologis resmi atau enggak, jawabannya enggak ya Kak.
0: Okay.
2: Jadi istilah just friend itu bukan diagnosis gangguan mental resmi dalam buku panduan medis ataupun DSM. Buku panduan medis seperti DSM ataupun ICD gitu. Jadi just friend ini tuh kayak bentuk dinamika hubungan interpersonal Kak, yang umumnya terjadi pada dewasa muda. Sementara nih Kak, perasaan kena mental akibat kondisi just friend itu merupakan respon emosional, kecemasan, dan kelelahan emosional lah gitu, yang dipicu oleh ketidakpastian serta mixed signal biasanya Kak gitu.
0: Oke, Kak. Ya, jadi bukan istilah resmi ya dalam diagnosis gangguan mental ya, Kak ya. Oke. Oke, Kak, ditahan dulu ya, Kak ya. Karena aku mau muterin beberapa lagu dulu untuk teman Pro 2 nih. Mungkin teman Pro 2 banyak ya yang sedang mengalami gini just friend. Wah, aku yakin pasti banyak banget, kan lagi ngetren banget sekarang. Oke, nanti aku bakal ngebahas lebih dalam lagi sama Kak Dia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi ya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira dan ditemani sama Kak Diah nih. Oke, masih ngobrolin tentang sayang tapi cuma teman ketika just a friend bikin kena mental nih buat kamu teman Pro 2. Halo Kak Diah, tadi kan ini bukan salah satu gangguan psikologis resmi ya. Terus gimana nih Kak Diah, dalam penjelasannya di psikologi itu gimana sih Kak Diah?
1: Oke Kak, kalau secara teori psikologi nih Kak, dinamika just yang membingungkan ini gitu, didasari oleh tiga konsep utama Kak. Jadi yang pertama itu ada fear of commitment and attachment teori dari John Bowlby. Beliau menyatakan bahwa orang-orang yang memelihara hubungan just friend umumnya memiliki avoidant attachment style gitu. Nah, mereka itu kayak punya ketakutan akan komitmen serta ketakutan akan kerentanan emosional, sehingga itu menggunakan label just friend sebagai tameng Kak buat bisa menikmati perhatian tanpa harus takut terluka gitu. Itu teori yang pertama Kak. Terus kalau teori yang kedua itu ada intermittent reinforcement, itu dari psikolog B.F. Skinner. Nah, psikolog B.F. Skinner itu menjelaskan bahwa perhatian yang diberikan secara nggak konsisten, misalnya nih Kak, kadang manis banget gitu, kadang dingin atau hilang, malah itu loh Kak yang memicu lonjakan dopamin di otak. Hal itu Kak yang membuat pihak yang berharap mengalami kecanduan emosional dan terus menanti momen manis untuk datang lagi. Itu teori yang kedua Kak. Terus teori yang ketiga itu ada ambiguous loss. Nah, ambiguous loss ini dikembangkan oleh Dr. Pauline Boss. Beliau menyatakan ketika hubungan tanpa kepastian ini kayak renggang atau selesai, disitulah Kak timbul rasa duka atau patah hati yang ambigu. Seseorang itu merasa kehilangan secara mendalam, tapi ya nggak bisa mengekspresikan secara bebas. Alasannya balik lagi, kan cuma teman gitu Kak.
0: Oke, iya Kak ya. Berarti tadi satunya sebagai tameng, yang keduanya karena dopamin itu ya, jadi pingin merasakan lagi. Terus yang terakhir ya hampir mirip-mirip ya dengan yang pertama ya tadi ya Kak ya. Oke. Lalu fenomena ini hanya terjadi kebanyakan pada anak muda aja Pak Kak, generasi-generasi muda gitu?
1: Kalau untuk fenomena just friend ini ya kebanyakan terjadi pada generasi muda Kak.
0: Kenapa kira-kira itu Kak ya?
1: Oke, alasannya itu ya karena saat ini hidup di gempuran media sosial Kak. Terus budaya yang serba instan juga dan tingginya paparan informasi Kak. Nah, kayak di media sosial kita kan setiap hari disuguhkan dengan konten-konten relationship goals, tren pamer doi, sampai kisah-kisah patah hati tuh Kak, atau trauma hubungan orang lain. Itu yang mengakibatkan Kak timbulnya rasa takut salah pilih, takut mengecewakan, dan takut kehilangan kebebasan. Jadi buat memenuhi kebutuhan emosional mereka tanpa takut terluka, nggak jarang nih Kak anak muda nih, misalnya contohnya kayak aku nih, itu aku pilih jalan pintas Kak lewat hubungan tanpa status yang berkedok just friend gitu Kak.
0: Oh gitu ya, jadi sebenarnya pingin tapi karena takut aja, apalagi di media sosial ya, standar-standar medsos gitu ya yang menyebabkan hal-hal seperti itu ya, salah satunya ya Kak ya.
1: Betul banget Kak.
0: Terus ada tanda-tandanya gak sih Kak, seseorang itu bisa terjebak dalam kondisi ini yang sayang tapi cuma teman gitu?
1: Ada lima loh Kak tanda-tandanya. Yang pertama itu selalu menyimpan harapan yang lebih dan mengartikan setiap perhatian kecil itu sebagai tanda cinta, padahal sebenarnya belum tentu gitu.
0: Oke.
1: Yang kedua itu sering merasa cemas, takut menuntut kepastian, dan merasa bersalah jika menunjukkan rasa cemburu. Yang ketiga itu selalu berada di posisi menunggu. Misalnya nih, kayak nungguin chatnya, nungguin diajak jalan, atau mungkin nungguin doi berubah pikiran. Masih ada dua lagi nih,
0: Iya,
1: Kak. Yang
0: lanjut.
1: keempat. Yang keempat itu mengabaikan batasan. Batasan diri ya, demi menjaga orang supaya nggak menjauh gitu. Dan yang itu merasa kelelahan secara emosional dan mental. Kalau anak muda zaman sekarang nih, Kak, kenalnya burnout
0: Oh.
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena sering berpura-pura santai ya, Kak. Padahal hatinya tuh lagi gelisah sebenarnya.
0: Iya, benar-benar ya, benar. Berarti emang emang di sini banyak anak muda yang hidup dalam kepura-puraan. Itu sebenarnya ya kan ya. Oke, Kak Diah ya, kita lanjutin lagi sehabis ini ya, biar teman produser semakin penasaran apa aja sih kira-kira tanda-tandanya lagi yang tiba-tiba berlindung di kata just friend gitu. Ya Kak ya, sehabis ini ditahan dulu ya Kak ya. Aku mau muter beberapa lagu biar agak enjoy dulu nih. Mungkin teman produser udah pada wih, aku banget. Oke, buat kamu teman produser jangan kemana-mana sehabis ini aku lanjut lagi. Stay tune di Produ RRI Singar, jadi teman terbaik kamu.
2: This right here is a 100% certified slapper.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 RRI Singar aja bareng aku Wirat. Tentunya masih di pos jaga ya, masih ngobrolin yang just a friend bikin kena mental nih. Kamu tuh, kamu kan pasti tadi udah diomongin tanda-tandanya terjebak nih dalam kondisi sayang tapi cuman teman tuh, kamu tuh pasti. Dan kali ini aku mau tanya lagi sama Kak Diah nih, tanda-tandanya nih apa nih Kak Diah ya, yang seseorang itu berlindung di balik just a friend gitu.
1: Oke, ada 5 juga ya Kak.
0: Oh sama, iya, oke.
1: Okay. Ya, harus 5-5 Kak.
0: Iya, iya. Oke, lanjut Kak.
1: Yang pertama itu memberikan perlakuan istimewa seperti pasangan, tapi langsung menarik diri Kak saat topik masa depan atau kepastian dibahas. Nah, terus yang kedua, itu menjadikan frasa, kan kita cuma teman, itu tuh jadi senjata yang senjata pertahanan lah istilahnya Kak, setiap kali ada konflik atau tuduhan memberi harapan palsu. Terus yang ketiga itu datang saat sedang kesepian, butuh validasi atau butuh teman cerita, terus ngilang pas urusannya udah selesai. Nah yang keempat itu menolak untuk melabeli hubungan, tapi nggak suka atau cemburu nih Kak jika pasangannya dekat dengan orang lain. Dan yang kelima itu memiliki pola penolakan komitmen yang berulang biasanya pada banyak orang di masa lalunya. Gitu Kak.
0: Oke oke, berarti kalau aku simpulin ini hampir yang berlindung di balik label just friend itu kayak pelaku gitu. Dan yang dalam yang kejebak di kondisi sayang tapi cuma temen tuh kayak korban gitu. hampir ya. Oke Kak, sebenarnya tapi lebih berbahaya mana nih Kak, untuk menjaga hubungan just a friend atau yang ngejar-ngejar minta kepastian nih? Pasti kan banyak juga nih teman berdua yang gitu Kak, lebih berbahaya yang mana sih Kak?
1: Kalau ditanya lebih berbahaya yang mana, itu sebenarnya keduanya tuh punya resiko yang saling menguatkan Kak. Okay. Jadi yang sebenarnya perlu kita perhatikan tuh bukan mana yang lebih berbahayanya Kak, tapi bagaimana keduanya itu saling membentuk lingkaran setan. Kayak rasa takut tapi membuat seseorang itu bertahan dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian itulah secara perlahan yang memperparah kecemasan mental seseorang yang ada di kondisi just friend gitu Kak.
0: Oh, berarti emang dua-duanya tuh ya yang berbahaya sebenarnya ya. Terus apakah seseorang itu bisa merasakan perasaan ingin kepastian sekaligus takut berkomitmen secara bersamaan? Jadi bareng-bareng gitu. Aku pengen nih punya kepastian tapi kok aku takut ya punya untuk membangun komitmen gitu.
1: Itu sangat bisa terjadi berbarengan ya Kak, karena gini Kak, justru malah fenomena itu yang biasanya terjadi berbarengan Kak. Kan banyak nih anak muda zaman sekarang itu merasa sangat menyayangi teman dekatnya dan ingin hubungan resmi. Okay. Tapi di satu sisi mereka juga diselimuti rasa takut akan komitmen atau takut merusak pertemanan yang udah ada gitu. Jadi ya akhirnya mereka ya udah terjebak dalam konflik internal. Mau maju takut, mau mundur tapi ya udah terlanjur sayang gitu.
0: Oke, berarti benar emang saling berkaitan ya ini ya. Mungkin emosional dalam seseorang tuh antara mau maju apa ya udahlah gini aja. Toh kalau just a friend juga masih deket, kalau komitmen takutnya nanti hilang. Tapi pingin banget nih jangan sampai dia dimilikin orang lain. Aduh, serba bingung jadinya. Terus apakah hubungan fenomena ini dengan media sosial dan budaya populer sekarang ini?
1: Oke, kalau hubungannya dengan media sosial nih Kak, sebenarnya kan media sosial itu memperbesar dampak fenomena ini ya. Misalnya kayak ada fitur balas story, emoticon kasih sayang, hingga interaksi 24/7 di aplikasi percakapan itu kan memudahkan seseorang untuk memberi kayak remah-remah perhatian Kak, asik, tanpa batas. Dorongan untuk terlihat santai, enggak needy dan enggak baperan di dunia maya itu kan membuat banyak orang tuh nekat kak memendam perasaannya sendiri, membiarkan dinamika just a friend itu berlarut-larut dan memperparah masalah kecemasan emosional di dunia nyata, gitu kak.
0: Oke. Jadi bener ya, emang emang ternyata ini berdampak banget juga karena media sosial. Mungkin karena di medsos juga terlihat, wah aku ternyata gak sendirian nih, ada temennya nih. Mungkin pada mikir gitu ya. Akhirnya ya udah deh, gak apa-apa deh, lagi FOMO juga ini. Bisa gitu. Oke, Kak Diah, habis ini kita lanjut ngobrol lagi ya. Nerusin lagi kita ngomongin ini tentang anak muda wis. Jadi buat kamu teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Singa, raja teman terbaik kamu.

0: cara mengatasi dan membangun keseimbangan dalam hubungan emosional gitu, caranya gimana sih?
1: Oke, jadi ada 5 lagi ya, Kak.
0: Oke. Hari ini 5 terus nih ya.
1: Pertama itu menggali pemicu emosinya, Kak. Mm-hmm. Jadi bisa belajar membedakan mana perhatian yang benar-benar bentuk kasih sayang yang tulus dan mana yang sekedar mixed signal dari orang yang cuma kesepian.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua itu kayak menerapkan rules of boundaries ya, dengan cara memberikan perlakuan dan akses emosional sesuai dengan statusnya. Misalnya jika statusnya just friend gitu, batasi keterlibatan perasaan layaknya kepada teman biasa. Terus yang ketiga itu menghadapi realitas secara realistis. Misalnya dengan cara memberanikan diri untuk mengkomunikasikan perasaan atau meminta kepastian tanpa takut diabaikan. Tujuannya itu biar kita tuh punya kontrol yang penuh atas kesehatan mental diri sendiri. Dan yang keempat, itu membuat batasan toleransi. Misalnya dengan cara menetapkan tenggat waktu internal untuk diri sendiri. Dan sampai kapan kamu rela menunggu sebelum akhirnya memilih berjalan mundur demi kesehatan mental diri sendiri gitu. Dan yang terakhir nih, Kak, fokus pada pengembangan diri sendiri dengan cara membatasi interaksi yang berlebihan dengan orang tersebut, dan bisa juga dengan mengalihkan energi untuk mencintai serta menghargai diri sendiri terlebih dahulu gitu, Kak.
0: Oke, berarti tetap pada intinya itu gimana diri kita sendiri ya, gimana kita ngelola emosional pada diri kita sendiri ya, terus tahu-tahu batasan gitu ya, Kak ya. Jika emang benar ingin bersama, langsung aja minta kepastian begitu ya, Kak, biar nggak kena mental. Oke, Kak Diah, nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrol udah hampir sejam nih, udah mendekati pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, Kak Diah, mungkin ada pesan utama yang ingin disampaikan atau diambil dari fenomena ini, Kak, untuk teman Pro 2 dimanapun mereka berada ini.
1: Oke. Kalau pesan dari aku sih, ya rasa nyaman yang sejati itu gak tumbuh dari ketidakpastian yang bikin kena mental, melainkan dari keberanian untuk saling jujur, Kak, saling menghormati dan saling memberikan kepastian secara bertanggung jawab tentunya. Gitu aja sih, Kak.
0: Oke, itu memberi kepastian secara tanggung jawab. Pokoknya buat kamu yang misal emang mau sebatas teman, ya udah sebatas teman aja, jangan lebih, tahu batasannya seperti tadi yang Kak Dia bilang ya. Dan jika emang kamu pengen menjalin sebuah hubungan membutuhkan kepastian, langsung aja beranikan jujur gitu pada dirimu sendiri dan juga pada pasanganmu. Oke, Kak Dia, terima kasih banyak ya, Kak Diah ya, udah bergabung sama Pro 2 Singaraja, Kak Diah.
1: Oke, terima kasih kembali, Pak.
0: Oke, teman Kak Diah mau pamitan mungkin sama teman Pro 2?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2, buat yang lagi dengerin Pro 2 juga, semangat. Dan semoga kedepannya terhindar dari yang namanya fenomena just friend.
0: Oke, tentunya dengan mengendalikan diri sendiri itu kunci utamanya ya, Kak Diah. Oke, Kak Diah, sekali lagi terima kasih banyak ya, udah bergabung, udah berbagi pengalaman, wes, berbagi cerita dan berbagi ilmu nih di sini ya, Kak Diah. Semoga obrolan kita malam ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 ya, Kak Diah. Bye bye, Kak Diah.
1: Bye, Kak.
0: Halo, sehat terus ya, Kak ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan aku bersama Kak Diah ya, tentang kena mental. Just a friend itu bisa bikin kena mental gitu. Tapi buat kamu, semoga ya setelah mendengar obrolan aku sama Kak Diah ini bisa mendapatkan insight tentunya, jadi kamu lebih berani untuk mengutarakan, wis, menyelatankan boleh juga perasaan kamu nih, teman Pro 2 ya. Intinya jangan sampai kamu karena masalah hubungan yang tidak pasti ini bisa membuat psikologismu atau mentalmu itu kena gitu. Ya kalau emang butuh untuk bareng-bareng ya, Pak, ngomong aja, jujur aja gitu. Kalau emang enggak ya sebatas teman, ya udah batasi diri kamu gitu, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Editama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah jeng rilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Top RRT Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
2: Halo.
1: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
2: karena brengos aja kali ya. Bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vega Tarian, bagus itu bagus.
2: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
1: Oh iya.
2: Yang mirip semua.
1: Serius.
2: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyek beneran.
2: Ada okay. Gue Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
1: Oke. Okay.
2: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir benar-benar, makanya namanya varian kan.
1: Oh namanya varian.
2: Namanya varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
2: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
1: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng bukan?
1: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Bener.
2: Harus cukup.
1: Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
2: Enggak.
1: Ya?
2: Enggak gitu. Di luar jalur.
1: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
2: Kelima
1: ya?
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: 23, oke. Okay.
2: Bunga Abadi kan?
1: Yes.
2: 24. Belia itu, Denyut, hmm. 2025.
1: Belia.
2: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
1: Dua single udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya. Betul. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
2: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih.
1: Hmm.
2: Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Hmm. Kayak oh. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya. Relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lu enggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya.
1: Hmm.
2: Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi yes. Peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang kulihat ya.
1: Benar.
2: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya?
1: Mm-mm.
2: Lagunya Denny Casmala yang si yes. Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002 rilisnya. Mm-hmm. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Ya, makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Jadi makanya Sariap kayak aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoynya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Tapi beda nih, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau?
2: Panggilan, apa? panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
1: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah, jadi nama-nama... Yes. Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke. Okay. Nah,
2: temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clappy. Clapto okay. Aja ada waktu itu.
1: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
2: Aduh, enggak ya? Baru ya.
1: Ini baru
2: game itu. Baru inget lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman COVID juga kan?
2: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
2: Nah, itu.
1: Iya kan?
2: Sama tahu tempe kalau
1: alright teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya. Okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan. Yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
2: Oke.
1: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
2: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
1: yes,
2: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
1: Iya benar.
2: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
1: Iya, benar.
2: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
1: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
2: Enggak ada yang tahu makanya.
1: Bahkan
2: lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an, tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
2: Apa
1: sampai
2: tuh?
1: Gue lupa judulnya apa ya.
2: Stranger.
1: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
2: Susah sih, soalnya
1: Running Up That Hill.
2: Mungkin kalau apa?
1: Cat Bus.
2: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
2: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
1: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
2: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Abadi.
2: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
1: Betul.
2: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke.
2: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin ya, kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya, kayak gitu gitulah
1: makanya. Oh I see, oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
2: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
1: Yes.
2: Itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
1: Wijaya.
2: Iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oke.
2: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
3: Oke.
2: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
3: Oh,
2: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
3: Ah.
2: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
3: Okay.
2: Jadilah janji bahagia.
3: Okay.
2: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
3: denger.
2: Biarin aja, jebakan aja.
3: Clickbait ya.
2: Ternyata ya toh.
3: Aduh.
2: Ya mewek, nangis.
3: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu, apa lagu?
2: Lagu jawaban ya.
3: Jawaban ya.
2: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
3: Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang?
2: Masih dua insan
3: ya, tentang dua insan
2: terpisah karena ajal.
3: Okay.
2: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
3: Oh, dengan sih. Okay.
2: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
3: Okay.
2: Makanya ada kaos galanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
3: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
2: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
3: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
2: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
3: Okay.
2: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
3: Oke.
2: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
3: Betul.
2: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
3: Bener. Oke. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya.
2: Clickbait. Makanya clickbait, ada. Kan? Orang ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
3: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
2: wah, emang gua karang aja.
3: Oh, emang
2: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
3: Okay.
2: Adalah cerita temen. Boleh gue jadiin lagu, yaudah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue, yaudah.
3: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
2: Karena lagu gak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi, Abadi baru pengalaman sendiri.
3: Oh, okay.
2: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
3: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
2: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak, hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya gue ngeliat sekitar aja.
3: Oke.
2: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
3: Gitu.
2: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
3: Oke.
2: Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
3: Oke.
2: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
3: Oh.
2: Ya bisa aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
3: Oh.
2: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
3: hal sesimpel itu ya.
2: Sesimpel
3: apa
2: itu.
3: Yang kita lihat di sekitar kita.
2: Betul.
3: Gitu ya.
2: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
3: Okay.
2: Karena nulis aja dulu.
3: Iya benar.
2: Nulis aja
3: yang dulu berarti.
2: Susah ya. Yang garapnya. Lumayan.
3: Garam ya setengah mati. Benar. Ya udah teman-teman berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
2: Betul, lagu romantis.
3: Benar kan?
2: Si romantis.
3: Tuh. Romantis gitu.
2: Atau
3: kan?
2: Tadi mau janji siswa.
3: Aduh jangan dong. Janji
2: udah
3: siswa.
2: Udah gak siswa lagi.
3: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia ya. Benar, oke.
2: Okay.
3: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.
0: Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Club. Gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan. Lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan.
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih. Ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
2: Nah, ya. Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: Janji Bahagia. Gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya,
2: James okay. Bond ya.
1: 007. Eh, 007
2: James Bond. Tapi yang eranya
1: yang lama.
2: Pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen apa ya? Berlibet aja.
1: Iya, benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja disikat aja.
1: Ah.
2: Terus sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar berlibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti dikecilin aja.
1: Ada tapinya ya.
2: Tapi nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord. Lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget. Bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja,
1: bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Bahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Ya tadi gue bilang cukup aja.
1: Ya. Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Gitu. Situ doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir.
2: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah dia Janji Bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi
2: tapi
1: gelap
2: itulah
1: bener.
2: Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
1: nih. Iya.
2: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman, anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
2: Nanti di album ya.
1: Yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
2: Oke.
1: Okay. Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Lo ikut blues? Atau?
2: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu itu gitu. Kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
2: Lagu ballad kayak gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek Bunga Abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Lebih teknik aja musiknya gitu.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali gak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
2: apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
2: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
1: Bener.
2: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang iya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
1: boleh.
2: Wah, kalau luar negeri jangan ketinggian ya. Ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya namanya satu ya, masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Juga Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget. Waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
2: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
1: Kacau sih.
2: Caranya.
1: Bener.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Yoi.
2: Siapa yang gak, yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener.
2: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya. Krisya, nah bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
1: Perunggu.
2: Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
2: Ah, makanya. Maul demen banget
1: Beatle.
2: Maul McCartney itu.
1: ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Paul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
2: Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena kenapa? Gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina. Demen okay. aja sama suara yeah, yeah, Mama Ina yeah. gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke. Okay.
2: Lagu... Kala Simfoni Cinta, apa ya judul itu lu? Kisah Insani.
1: Oh iya, yeah,
2: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kok gak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
1: Oh iya iya. Iya. Siapa tahu ya kan. Gak gitu.
2: Usah lah sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih. Yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya. Album.
2: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal... nungguin renderan aja dari bapak satu itu dari Vega Andares.
1: Vega Andares benar ditunggu ya secepatnya
2: sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya
2: debut album yang gua angkat sih sebenarnya. Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
2: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Hmm. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja
1: sebenarnya di...
2: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
1: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak bunga abadi, janji bahagia. Terus tiba-tiba... ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik, sedap.
2: Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
2: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
2: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa deh.
1: Oke.
2: Iya, 5 ya segitu lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
2: sekitar
1: baru.
2: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu.
1: Ya, gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
2: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
2: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
2: Iya, besok lagi deh.
1: Ntar dulu deh.
2: Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insya Allah, alhamdulillah sini udah tinggal.
1: Tiga lagi lah
2: ya. Bisa dibilang 80% lah. 80-90% udah kelar. Udah tinggal.
1: Bener.
2: Insya Allah tinggal.
1: Bisa lah ya. Tiga bulan maka kejar lah.
2: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
1: Gak nyampe 3 bulan ya.
2: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio, channel gua, Rio _Klebe.
1: Oke.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia.

0: recall memories si ceweknya yang udah nggak ada. Gitu.
1: Oke. Okay. Hmm.
0: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: Oh, gitu. I see. Oh, kebayang.
0: Bayang.
1: Benar-benar.
0: Apa? Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube ada kayak di pantai kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi
0: beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
0: Tiba-tiba pasang aja.
1: Bener.
0: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
0: Ya mungkin ya.
1: Mungkin
0: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya benar.
0: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri tentang
0: lagunya.
1: Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya? Bukan ya, gue asbun aja.
0: Ada apa ya?
1: Gak ada ya.
0: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
0: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
0: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
1: betul,
0: membawa mudorot.
1: Amin. Sekeras-kerasnya ya.
0: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Reklepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Yes. Bisa ditonton di YouTube-nya Reklepi. Okay. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yeah. Alright, thank you so much Bang Rio.
0: Yay.
1: Thank you.
0: Makasih.
1: Sukses selalu. Nanti ditunggu
0: amin,
1: albumnya.
0: Ya Allah.
1: Kita ngobrol lagi insya Allah ya.
0: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
0: Betul.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
0: Rio Klepi.
1: Alright. Bye-bye. Music Life Chat.

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan. Keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo? Kalau di Indonesia, namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya. Menuju 500 Pro 2 FM. Hey, this is

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: It's time for request time.

Oke teman Pro 2, kembali ke 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita mengikuti musik live chat ya berjaringan nasional dari Pro 2 RRI Jakarta, kali ini balik lagi ke Pro 2 Singa Raja tentunya bareng aku Ira, dan masuk ke segmen request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh aja langsung WA ke WA-nya Pro 2 dari 0811-3991-054. Kalau enggak join ke live TikTok di akun RRI underscore Singa Raja. Aku lagi live nih di akun TikTok. Yuk ramekan kita serbu. Udah, walaupun udah ada beberapa temen, wis, kawan-kawan Pro 2 yang udah pada bergabung di sini. Oke, aku langsung aja masuk ke requestan teman Pro 2 nih. Udah ada 3 yang lewat WA nih. Ada Bang Nang Boy, Nini sama Kak Ari nih. Pertama dibuka sama Bang Nang Boy, ada requestan Nona katanya yang Hong. Oke, kita seru-seruan nih per di requestan lagu pertama, lalu disusul lagu requestan dari Nini, Alama, dan Menghapus Jejak Muka Ari. Langsung aja deh, 3 lagu pertama untuk membuka request time kali ini. Pokoknya biar kamu tetap semangat dan malammu tetap happy ya. Cikidot.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman bro 2, tentunya masih di request tempo bro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira ya. Kali ini masuk ke 3 requestan berikutnya nih teman bro 2. Ada Alvino nih request Mahalini Sisa Rasa. Wih mantap, Sisa Rasa sama siapa nih? Masih ada sisanya. Lalu ada Kak K request Sumpah Mati, Selina Grace. Dan ada Kak Purnama yang request Ku Ingin Pisah dari Nabila Taqiyah. Oke tentunya untuk menemani kamu malam hari ini di request time 3 lagu selanjutnya untuk kamu teman Pro 2 cekidot.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman bro 2, lanjut lagi yuk ke requestan berikutnya nih. Tentunya masih di request time bareng aku Wira ya. Tadi ada terakhir ku ingin pisah Nabila Takia. Dan kali ini ada teganya kau Liodra nih yang di request sama KAB. Oke setelah itu ada lewat semesta Yogi Nandes Kak Flo. Ini tadi sebenarnya punyanya si Virgo Interlokal. Tapi yaudah deh ganti buat temen-temennya. Baik banget. Lalu ada Kak Sri mau request biarlah dari Niji. Oke tiga lagu berikutnya untuk kamu teman Pro 2. Cikidon.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita. Kamu lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman bro 2, masih di request time bareng aku Wiraya. Wih, biarlah, lagu lama banget itu, udah lama gak denger ya. Tapi lagunya tetap asik, tetap enjoy, tetap bikin goyang gitu di malam hari ini. Oke, langsung lagu selanjutnya teman bro 2 ya. Kali ini ada pikiran yang matang, perunggu nih, Kak Akbar. Seperti biasa, perunggu mania mantap. Dan ada Pak Budi, Pak Budi mau request lagunya Rosa. Sesuai nih dengan masa kejayaan nya Pak Budi. Lagu-lagunya Rosa yang menemani, ada Sinaran dan ada Gesia. Kamu yang pertama requestan dari Kak Lestari tadi, sebenarnya mau Gesia apa aja gitu. Terus aku pilihin yang ini. Kalau gitu langsung aja deh kita putarkan 3 lagu selanjutnya teman bro 2.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang merasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu sadar ada yang mulai berubah dari meja makan anak muda Indonesia? Makanan yang dulu mungkin dianggap makanan kampung atau identik sama makanan orang tua, sekarang malah mulai naik daun. Ubi kukus, singkong rebus, jagung, talas, sampai pisang rebus mulai sering jadi pilihan cemilan, bahkan pengganti sarapan. Salah satu alasannya tentu karena makin banyak anak muda yang mulai peduli sama pola hidup sehat. Tapi sebenarnya ada cerita yang lebih menarik ya Teman Pro 2. Tanpa sadar kita juga sedang kembali dekat dengan pangan lokal yang dari dulu sudah jadi bagian dari budaya makan masyarakat Indonesia. Jadi mungkin bukan ubinya yang naik kelas, tapi cara pandang kita terhadap makanan lokal yang akhirnya berubah. Nah, kalau kamu sendiri, tim ubi kukus, singkong rebus, jagung, atau pisang rebus nih, yang mana sih yang paling susah kamu tolak? Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, gak kerasa udah jam 10 waktu Indonesia Tengah, yang artinya request time harus berakhir pada edisi kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikut join 1 jam ke belakang, udah request-request lagu, udah juga join ke TikTok ngobrol seru-seruan. Buat kamu yang belum kebagian request atau belum bisa join ke TikTok waktu live, besok bisa join lagi di jam 9 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. Jangan sampai ketinggalan, wis. Jam 9 udah mulai live gitu. Oke, sebagai penutup edisi kali ini, aku mau muter lagunya KS ini ya, yang udah request biasa Teh Hijau Tulus nih, dan nanti disusul sama requestan tiba-tiba masuk. Enggak, ini juga salah satu pendengar setia Pro 2 ya. Ada Kak Lara yang mau lagunya Bittersweet dari Madison Beer. Kalau gitu langsung aja dua lagu sebagai penutup request time edisi kali ini. Sampai jumpa kembali di request time besok ya teman berdua. Bye-bye.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.

92, oke tentunya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira ya. Setelah tadi di segmen sebelumnya ada request tab, dan kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu teman Pro 2. Apa nih topiknya ya? Sabar dong. Teman Pro 2, kamu pernah gak nih lagi asik-asiknya gitu, asik-asiknya menjalin sebuah komunikasi sama seseorang, tiba-tiba orangnya hilang. Kemarin masih chat, masih nanya, udah makan belum? Hari ini jangankan nanya, online aja tapi gak ngabarin gitu teman berdua. Ini namanya ghosting. Bukan cuma gak dibales, tapi komunikasi benar-benar berhenti tanpa penjelasan. Yang bikin bingung biasanya bukan cuma kehilangan orangnya, tapi juga pertanyaan nih yang selalu ikut di kepala ya teman berdua ya. Mesti aku salah apa sih? Yes, gitu teman-teman. Jadi topiknya malam ini adalah ghosting. Buat kamu teman-teman mungkin yang pernah di ghosting atau mungkin kamu pelaku ghosting, boleh yuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau cuman sekedar ingin menyampaikan pendapatmu aja tentang orang-orang yang ghosting itu seperti apa. Boleh ke WA-nya Pro 2 ada di 08113991054. Aku tungguin cerita-cerita dari kamu biar aku bacain. Kita seru-seruan malam ini di curhat kamu teman berdua.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satgerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya. Aku mau baca ini kali ini dari WA nih teman berdua. Ya dari mana lagi, udah ada WA yang masuk. Dari teman berdua nih ada Nadia nih di Singaraja aja, yang punya pengalaman soal di ghosting katanya teman berdua. Awalnya dia sering chat sama seorang hampir tiap hari. Ngobrol dari hal receh sampai cerita soal kehidupan masing-masing teman berdua. Tapi suatu hari orang ini tiba-tiba gak pernah bales chat lagi. Nah dia sempat berpikir mungkin dia sibuk. Tapi sehari dua hari sampai seminggu tetap gak ada kabar. Padahal sebelumnya gak ada masalah sama sekali. Yang bikin Nadia kepikiran justru satu hal. Kalau emang udah gak mau untuk berkomunikasi, kenapa gak bilang baik-baik? Bener juga sih. Terkadang tuh emang orang yang suka ghosting gini tuh ngeselin banget. Buat apa gitu ya tiba-tiba ngilang. Emang apa susahnya untuk berbicara gitu, ngomong kayak gitu. Walaupun menyebalkannya aku tuh ngomong dulu lah gitu. Oke lanjut lagi teman berdua ke WA berikutnya nih. Kali ini ada Raka. Oh Raka Delovina teman berdua. Raka cerita kalau dia pernah deket sama seorang dan merasa semuanya berjalan baik. Sampai akhirnya balasan chat mulai lama, kemudian makin jarang, dan akhirnya hilang total. Raka bahkan sempat mengulang-ulang percakapan mereka, takut ada kata-kata yang bikin orang itu tersinggung. Tapi setelah dipikir lagi, Raka sadar kalau memang ada masalah sebenarnya bisa dibicarakan. Jadi daripada terus menyalahkan diri sendiri, dia lebih memilih berhenti mengejar dan fokus ke kehidupannya lagi. Tuh, hampir mirip sama Nadia tadi nih ceritanya Raka. Tapi kalau Raka udah fokus pada kehidupannya kepada kehidupannya sendiri lagi gitu. Udah gak usah mikirin kalau emang orang gak mau deket, gak mau temenan, ya udah gak usah dipikirin kalau kata Raka. Tuh, mungkin Nadia bisa meniru gimana cara Raka berpikir ini. Akhirnya dia memutuskan ya udah deh, berarti emang udah gak mau, ya udah fokus sama kehidupan sendiri aja. Mungkin bisa gitu juga Nadia ya. Gak usah dipikirin terlalu jauh. Ya udah deh, kalau emang gak mau, ya udah, berarti life must go on gitu. Kamu tetap harus menjalani diri kehidupan kamu gitu teman berdua, tanpa memperdulikan dia. Emang dianya yang udah pergi, dia yang gak ngabarin, dia yang mau menjauh gitu, bukan kita. Setidaknya kalaupun misalnya ada salah itu harusnya ngomong. Tapi kalau dia tiba-tiba pergi gitu tanpa alasan, ya udah biarin aja, berarti emang dia gak mau jadi temenan sama kita nih. Gitu aja teman berdua, simple tapi pasten. Hai.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Rodu, di ghosting itu memang bisa meninggalkan banyak tanda tanya ya dari ghosting itu sendiri. Tapi jangan sampai keputusan orang lain untuk menghilang malah bikin kamu terus mempertanyakan harga diri sendiri, teman berdua. Ya tetap gitu ya. Tetap life must go on, teman berdua. Kalau seorang milih pergi tanpa menjelaskan, mungkin ya kamu gak tahu alasannya gak apa-apa, tapi kamu tetap bisa untuk memilih gak menunggu terus-menerus, teman berdua. Karena terkadang closure bukan datang dari penjelasan orang lain, tapi dari keputusan kamu untuk berhenti menunggu kejelasan itu sendiri. Itu intinya, tetap yakin, tetap percaya pada dirimu sendiri. Pikirkan apa yang baik-baik buat kamu ya. Pikirin dirimu sendiri ketika kamu di ghosting ya teman Roda. Jangan pernah memikirkan apa pikiran orang itu sehingga tiba-tiba menghilang. Tetap fokus pada dirimu sendiri dan dirimu berhak untuk bahagia tanpa kehadiran orang itu, teman Roda. Terus berkarya dan berkembang ya teman Roda.

0: Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan.

Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, kami ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 42 yang berbunyi,

dilahirkan dalam keluarga rohaniawan yang pasti memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Memang jarang sekali seorang dilahirkan dalam keadaan seperti itu di dunia ini. Di sini, kelahiran dalam keluarga yogi atau rohaniawan, orang yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, dipuji karena anak yang dilahirkan di dalam keluarga seperti itu menerima dorongan rohani sejak awal riwayatnya. Keadaan seperti ini khususnya dialami dalam keluarga Acarya atau Goswami. Keluarga-keluarga seperti itu berpengetahuan tinggi dan berbakti menurut tradisi dan latihan. Karena itu, mereka menjadi guru-guru kerohanian. Di India ada banyak keluarga Acarya seperti itu, tetapi sekarang mereka merosot karena kekurangan pendidikan dan latihan. Atas karunia Tuhan, masih ada kekurangan kekeluargaan yang melahirkan rohaniawan. Rohaniawan dari generasi ke generasi. Pasti seseorang beruntung sekali kalau ia dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Umat sederma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman berdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Swastiastu.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangasuti dan angayubagie senantiasa kita panjatkan kehadirat Hyang Widiwasa, Hyang Paramekawi. Karena tentunya atas asong kedewa renugrahnya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakan nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 6 Sloka 7 yang berbunyi,

Yang artinya, hendaklah ia melakukan upacara kecil dengan makanan yang sama dengan apa yang dimakannya, serta memberikan sedekah sesuai dengan kemampuannya. Hendaklah ia menghormati mereka yang datang ke pertapaannya dengan suguhan berupa air, ubi-ubian, dan buah-buahan. Umat Sedharma yang kami banggakan, ajaran sloka ini menegaskan pentingnya sikap murah hati, penghormatan kepada sesama, serta kesadaran bahwa berbuat dharma tidak selalu diukur dari banyaknya pemberian, tetapi dari ketulusan, keikhlasan, dan kemampuan untuk berbagi kepada

82, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LLDikti Wilayah 8, Dr. Insinyur Igusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3, mengingat hingga saat ini proporsi dosen S3 di lingkungan LLDikti Wilayah 8 masih sekitar 17%. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedung Kertia Rabu 16 September diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandika mengatakan, pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada pembuatan wayang dan prasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM sing

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Seneng banget ya ketemu lagi bareng aku, Tasa Putri, di selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi untuk hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Nah, lagi bangun tidur nih, mungkin kamu langsung cek handphone, buka media sosial, terus tiba-tiba ngerasa kok semua orang kayaknya lagi seru-serunya ya. Ada yang lagi liburan, traveling kemana-mana. Terus ada yang lagi datang ke konser, ikut tren baru. Terus dia kok punya barang viral. Terus kita cuman duduk sambil lihat layar dan berpikir kok aku gak ikut. Atau bahkan kamu berpikir kalau kamu ketinggalan sesuatu. Nah, kalau kamu pernah merasakan itu teman Pro 2, bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya FOMO, Fear of Missing Out. Sederhananya FOMO itu adalah rasa takut ketinggalan sesuatu yang lagi dilakukan atau dinikmati orang lain. Dan di zaman media sosial seperti sekarang, FOMO rasanya semakin gampang muncul ya. Karena dulu tuh kan kita mungkin cuma tahu aktivitas temen dari cerita-cerita mereka. Kalau sekarang kita bisa lihat apa yang dilakukan banyak orang hampir setiap saat. Bangun tidur, buka medsos, lihat orang olahraga, scroll lagi, ada yang sarapan di tempat hits, ada yang lagi liburan, ada yang lagi beli barang baru, ada yang punya pencapaian, dan akhirnya tanpa sadar kita melihat kehidupan orang lain berkali-kali dalam sehari. Dan semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak juga hal yang kerasa harus kita ikutin. Ada tren baru, takut gak tahu, tempat baru, takut belum pernah kesana, barang viral, takut gak punya, gitu kan ya. Bahkan kadang kita sebenarnya gak ingin melakukan hal itu, tapi karena semua orang kelihatannya melakukan, ya kita jadi ngerasa harus ikut. Ini yang menarik ya, apakah kita benar-benar menginginkan sesuatu itu atau kita cuma takut ketinggalan dari orang lain. Karena kalau semua keputusan kita buat berdasarkan apa yang sedang dilakukan orang lain, kapan kita punya kesempatan untuk menentukan apa yang sebenarnya kita mau? Dan bukan berarti FOMO itu buruk ya, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang sedang terjadi itu wajar kok teman berdua. Kita juga gak mungkin menghilangkan media sosial dari kehidupan kita. Yang penting adalah jangan sampai rasa takut ketinggalan membuat kita terus mengejar sesuatu yang sebenarnya banget gak kita butuhkan.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Demam berdua, salah satu alasan FOMO mudah muncul itu adalah karena media sosial membuat kita seperti selalu melihat kehidupan orang lain yang sedang berjalan ya. Padahal sebenarnya yang kita lihat itu hanya sebagian. Misalnya ada teman yang lagi upload liburan, kita lihat fotonya seru, tempatnya juga bagus, terus makannya enak, dan kita berpikir enak banget sih hidupnya gitu kan. Padahal kita gak tahu proses di balik perjalanan itu. Kita gak tahu gimana dia mempersiapkan liburan itu. Cerita lengkapnya seperti apa. Yang kita lihat kan hanya beberapa detik atau beberapa foto. Sementara kehidupan kita sendiri, kita yang jalanin lebih lengkap. Kita tahu saat kita capek, kita tahu saat kita bingung, kita gagal, gak punya mood. Dan akhirnya kita sering melakukan perbandingan yang sebenarnya gak seimbang. Kita membandingkan kehidupan kita secara keseluruhan dengan potongan kehidupan orang lain yang mereka pilih untuk tampilkan. FOMO juga bisa muncul karena kita ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu, teman berdua. Misalnya teman lagi bicarain tren tertentu, kita takut gak nyambung, akhirnya kita ikut cari tahu. Atau ada kegiatan yang lagi rame di media sosial, semua orang seolah-olah ikut, kita jadi berpikir kalau kita gak ikut nanti kita ketinggalan. Padahal gak semua hal yang ramai itu harus kita ikuti, gak semua tren yang harus jadi bagian dari hidup kita, dan gak semua pengalaman orang lain harus kita punya juga.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Siaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20
5: dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

0: sepeda, Mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
0: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
2: Teman Pro 2, kalau biasanya buang puntung rokok sembarangan dianggap cuman pelanggaran kecil, di Malaysia ceritanya bisa beda ya. Ada seorang warga negara Indonesia bahkan sampai harus menjalani hukuman penjara. Pria berusia 36 tahun itu menjadi WNI pertama yang dijatuhi hukuman penjara di Malaysia karena membuang puntung rokok sembarangan di tempat umum. Pelanggaran itu dilakukan di kawasan Stulang Johor pada bulan Februari lalu ya. Jadi pengadilan Malaysia sebelumnya menjatuhkan denda sebesar Rp1.000 atau sekitar 4,3 juta rupiah. Karena tidak mampu membayar denda itu, akhirnya ia menjalani hukuman 1 bulan penjara terhitung sejak 28 Agustus 2026. Nah, ternyata soal buang sampah sembarangan memang enggak bisa kita anggap sepele ya, teman Pro 2. Jadi, puntung rokoknya ya udah jangan asal dibuang sembarangan.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cuma berdua. Kalau biasanya pesta pernikahan itu identiknya dengan dekorasi cantik dan tamu yang tampil rapi. Di Vietnam ada pesta yang justru berlangsung di tengah banjir. Momen ini viral setelah pernikahan pasangan Duong Mai dan Thai Hyun di provinsi Quang Tri, Vietnam terekam tetap berlangsung. Meskipun air menggenangi area rumah hingga sekitar 40 cm. Para tamu terlihat mengulung celana, menerobos genangan, bahkan tetap menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Banjir itu terjadi secara mendadak setelah sungai Tach Han meluap akibat cuaca ekstrim. Untungnya air kemudian surut sekitar pukul 3 dini hari. Keluarga pun langsung membersihkan rumah dan melanjutkan prosesi pernikahan sesuai dengan rencana. Wah, memang ya gak sesuai rencana teman berdua, tapi momen ini justru bikin pernikahan mereka jadi pengalaman yang pastinya gak bakal terlupakan.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Teman berdua sempat lihat video benda bercahaya yang melintas di langit saat subuh nggak sih? Beberapa wilayah Indonesia itu dibuat penasaran karena memang objek ini terlihat bergerak sambil meninggalkan jejak putih di belakangnya. Ternyata benda itu bukan fenomena misterius loh ya. Peneliti BRIN Thomas Jamaluddin menjelaskan objek itu adalah roket gravity yang diluncurkan dari lepas pantai Shanghai, China, Rabu pagi. Dan roket ini membawa 9 satelit melintasi wilayah Indonesia dalam perjalanan menuju orbit sekitar 800 km. Objeknya bisa terlihat karena saat berada di ketinggian tertentu, roket terkena pantulan sinar matahari ketika langit Indonesia masih dalam kondisi subuh gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu sempat melihat cahaya dengan ekor putih di langit pagi itu, ternyata itu tuh ada penjelasan ilmiahnya.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi kreatif Indonesia dengan kontribusi sekitar 41%. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kekayaan cita rasa dan makanan khas dari berbagai daerah yang mampu menarik perhatian pasar lokal maupun mancanegara. Bagi anak muda, peluang bisnis kuliner ini semakin luas ya. Tidak hanya membuka restoran atau kedai, tapi juga melalui usaha makanan rumahan, catering, dessert, minuman kekinian mungkin ya, hingga pemasaran secara digital melalui media sosial dan layanan pesan antar.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.